0: Sang sinigan ka po, kya?
1: Tawaw.
2: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawaw FM. Stesen pilihan anda.
3: Ya, lagu hiburan Kuasa 2 kita bersama dengan Atama. Dengan dua lagu yang Can't Stop the Sumazau dan juga Taragang Rasuk. Apa maksudnya hi Taragang Rasuk? Ya, maksudnya baju merah.
4: Baju merah ya.
3: Yalah, sempena untuk kita juga meraihkan pesta kamatan hujung bulan ini untuk Sabahan 30 dan 31. Jadi kita bawakanlah lagu Sabahan menerusi Kuasa 2.
4: So everybody can
3: everybody can throw your hands in the air. Betul.
4: Nothing else can compare.
3: Kan?
4: Atama is gitu.
3: Yes, okay.
4: Okay.
3: 8.30 kita nantikan untuk di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sandakan, Keningon dan juga Sabah FM.
4: Bagi mereka yang belum tahu lagi tajuk kita pada hari ini, kita cerita pasal menyewa, pengalaman anda menyewa. Nah, kan mungkin kamu cerita pasal tuan rumahnya bagus.
3: Ya, betul.
4: Ataupun mungkin dia punya anaknya, itu di situlah kamu berjumpa laki bini kan.
3: Ya, betul.
4: Dengan tuan tanah dia, dengan kau apa semuanya sebab dia suka dengan kau. Kan,
3: ya? Oh, bercinta dengan tuan tanah ya.
4: Tuan tanah ya. Habis piramli boleh. Oh, tuan tanah. Bukan dia cakap dengan tuan rumah. Yang piramli.
3: Tuan tanah.
4: Oh, tuan tanah. Masa itu si Normadia kan. Masa itu dia. Banyak kisah-kisah piramli itu apa semuanya kan. Yang kita dengar apa namanya? Bujang Lapuk kan?
3: Bujang Lapuk.
4: Ya, itu sebenarnya satu membawa satu satu pengalaman lah. Satu pengajaran bahawa kita ni hidup bermasyarakat. Apalagi kalau rumah-rumah dekat-dekat begitu kan.
3: Yalah.
4: CCTV itu sangat penting lah.
3: Ya, betul.
4: Dan tolong-menolong kan.
3: Sebab jiran yang paling terdekat dengan kita.
4: Ialah orang yang sebelah rumah.
3: Sebelah rumah. Boleh tolong kita dalam
4: apa-apa hal.
3: Apa-apa hal kan?
4: Saya tu sampai sekarang ni kalau dulu waktu kami, waktu saya bertugas di KK. Berpuluh tahun.
3: Ahi ingatlah jiran Ahi.
4: Dia lah di tempat kami letak tu.
3: Apa?
4: Apa tu namanya tu? Kunci.
3: Oh, iyalah.
4: Ya, apa semua kan?
3: Maksudnya orang kan jiran Ahi, kan? Iyalah, boleh dipercayalah yang begitu kan?
4: Ya, dia seorang yang apa ni? Chinese apa semua kan? Tapi begitulah kami macam ada beradik lah. Sama juga di KK. Masa di KK tu di sebelah tu orang Australia tu. Dia satu rumah dengan kawan tu yang Chinese lah. Selalu kalau dia potong rumput apa semuanya tanya, "Bang,
3: betul.
4: Boleh boleh potong rumput di belakang kan, bang? Dia tolong potongkan sali."
3: Oi, bagusnya.
4: Bagus.
3: Tak berkira lah kan.
4: Tak berkira apa semuanya.
3: Iyalah.
4: Tapi kalau kau mau morning dengan dia, kau kena pelan-pelan. Sebab kalau kau menjenguk begitu, kadang-kadang dia punya canine yang dulu sambut kau. Dia punya anjing yang canine yang tinggi tu. Anjing polis tu. Dia setiap hari Sabtu tu dia naik dia punya Harley Davidson pergi sana. Ya, pergi papar sana, pergi sarapan. Aku cakap jauh juga. Kau sarapan di papar.
3: Rider motosikal ni kalau begini ni.
4: Dia driver.
3: Oh, driver.
4: Instructor. Jadi hari tu sampai daripada kami situ sampailah kami balik, dia offer tu lah untuk pergi sana tu. Pergi jalan-jalan kan. Aku pakai dia punya lah, dia punya kota apa semuanya. Nah, kami pergi-pergi. Tapi tak apalah. Begitulah kan. Betul. Jiwa apa ni? Jiran apa ni? Jiran yang baik ni membawa berkat.
3: Betul.
4: Sepakat membawa berkat.
3: Yes. Jadi
4: hormatilah jiran-jiran anda.
3: Betul. Kalau kamu ada cerita kamu, nanti kamu ceritakan.
4: Ya, tapi bukan cerita pasal jiran ya.
3: Bukan, kita cerita pasal sewa menyewa ni.
4: Tapi dalam sewa menyewa tu mungkin ada jirannya kan?
3: Mesti ada jirannya. Okey, sekejap lagi kita nantikan untuk
4: Okey, cikgu.
3: Di hari sana sini.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Edisi hari ini 21 Mei 2026, hari Khamis, kita bergabung bersama dengan kawan kita di semua stesen daerah, Sandakan, Tawau dan juga Keningau.
2: Ya, kita ada N di Tawau FM, Hex di Keningau FM, Sandakan, kita ada Didi. Ya, hello.
3: Selamat pagi.
2: Guys.
4: Selamat pagi.
2: Serentak terus kita selamat pagi.
1: Begitulah kan. Okey, jadi pagi ni kita bermula bersama dengan N di Tawau. Silakan N.
4: Terima kasih double E Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM.
1: Terima kasih double semua.
4: Okey, perkongsian untuk dari Tawau FM di hari-hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau. Lokasi yang pertama 8 pagi hingga 4.30 petang dan lokasi yang kedua mereka turut berada di SMK Merotai dari 8 pagi hingga 1 tengah hari. Itu satu makluman dari Tawau FM berkaitan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Terus ke Keningau pula bersama dengan Hex pula di Keningau FM. Silakan Hex.
3: Baik. Okey, baik. Terima kasih N Single A di Tawau FM. Untuk 21 Mei 2026 bagi kawasan Keningau dan setempat, beberapa informasi kita kongsikan bermula 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang. Sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat MSSD Keningau 2026 diadakan di dua tempat, di Padang SMK Keningau juga Padang Sekolah Henry Geni Keningau. Dan hari ini masuki hari yang keempat program jelajah saringan kanser sakan peringkat daerah Keningau dilangsungkan di Dewan Arkid Keningau 8.30 pagi hinggalah ke pukul 4.30 petang. Saya akhiri untuk diari hari ini. 11 pagi nanti akan berlangsung Majlis Itifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri peringkat Negeri Sabah dilangsungkan di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Tiga perkongsian dari Keningau FM, kita ke Sandakan FM bersama dengan Single D, Didi di sana. Silakan Didi.
5: Terima kasih Hex di Keningau FM. Hebat syoknya ya, Single Hex. Dan dari Sandakan FM untuk pagi ini 21 Mei 2026, kita akan kongsikan untuk pengisian bagi segmen Dialog D4 pada pukul 4 petang ini, yang mana dibawakan topik kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 bersama dengan tetamu eksklusif Tuan Jonari T. Joseph, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan. Pukul 4 petang ini juga boleh ikuti kami menerusi penstreaman langsung di RTM Klik dan juga frekuensi 90.1. Dari Sandakan FM terus bersama dengan Double E Edwin dan juga IK di Sabah FM. Bagus bah.
1: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM. Pagi ini kita berkongsi antara acara yang berlangsung ataupun program yang telah pun dikongsikan oleh rakan kita dari Berita Ehwal Semasa. 9 pagi nanti akan berlangsungnya Majlis Penyerahan Sumbangan Lembu Sempena Hari Raya Aidilfitri yang akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P173 Putatan. Dan selepas itu 10 pagi nanti akan berlangsungnya lawatan ke bangunan Mahkamah Anak Negeri Putatan. Selepas majlis penyerahan sumbangan tersebut dilaksanakan di Pejabat Daerah Putatan.
2: Ya, itu untuk pukul 9 pagi sehingga ke pukul 10 pagi. Dan pukul 11.25 pagi ini pula untuk penutupan sambutan Hari Pewartaan Pewartaan kan? Okay. Taman Tun Mustafa di Kudat.
1: Okay, berlangsung hari ini kan? Okay, baik, itu dua pemakluman perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini edisi 21 Mei.
2: Betul.
1: Okay, terima kasih anda bertiga. Si N yang tak single kan hari ini. N ada dengan siapa?
4: Dengan Ahi. Double A di sini.
1: Didi pun bersama dengan siapa hari ini?
5: Kak Nur.
1: Hex lah yang betul-betul single lah kan.
5: Single luar dan dalam.
1: Baik, terima kasih Hex, Didi dan juga
4: Ya, terima kasih kembali.

0: 부른다.
1: 부른다.

0: 8.39 minit pagi waktu ini.
1: Hai, selamat pagi.
0: Yes, kita bacakan respon orang air.
1: Siapa tu? Si Haiza tu?
0: Yang mana?
1: Haiza.
0: Assalamualaikum. Hai. DJ berdua. Waalaikumsalam. Moga pagi ini menjadi permulaan yang indah. Hati sentiasa tenang, fikiran positif dan hidup penuh keberkatan. Terima kasih, Haiza. Okey, Aman Han. Dengan dia punya pantunnya juga.
1: Salam. Selalu pantun kan dia?
0: Rajin berpantun.
1: Rajin memantun dia ini.
0: Salam Malaysia Madani buat DJN yang ayu, Abang Ayi yang kacak. Wow. Assalamualaikum, sahabat tugas.
1: Anda you handsome.
0: Dan Kotobian Tadau
1: Tagazodo Kak
0: Matan. Kotobian Tagazodo Tadau Kak Matan. Terbalik kah?
1: Balik tu.
0: Kotobian Tagazodo Kak Tadau Kak Matan. Semoga ceria tegia. Gitu. Burung serindit terbang melayang. Terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang budi dan bahasa.
1: Begitulah.
0: Sakit kepala aku kalau ujung sudah tidak berirama. Amanan.
1: Kau pun handsome bah juga.
0: Di mana dia ni? Di tanah-tanah.
1: Aku tengok di tanah saya tak lain ni. Maksudnya dia masih lagi berpijak di tanah lagi.
0: Di tanah.
1: Jangan saya gentayangan.
0: Di bumi yang nyata.
1: Iya, di bumi nyata.
0: Dululah orang tua saya menyewa. Responnya. Dululah orang tua saya menyewa rumah di Sandakan. Waktu tu sewa masih murah lagi. Tahun 1979.
1: 79 ya?
0: Sekarang tidak sudah sudah DJ. Lamanya sudah tu. Amanan. Sekarang mungkin ada rumah sendiri sudah kali kan?
1: Kan, jadi pengalaman-pengalaman tu kan. Kalau tahu lagi nama siapa yang kau menyewa rumahnya lagi tiga bagus. Pakcik tu bagus.
0: Kadang-kadang orang yang kadang-kadang yang baik dengan kita ni lah yang memang kita ingat sampai
1: orang
0: bila-bila.
1: Orang berbudi, kita orang, berbahasa. Orang memberi kita membelasah. Membelasah lah. Habis makanan kesukaan kita.
0: Betul. Belasah makanan yang dia bagi.
1: Bukan orangnya. Kita pun nak cakap jadah. Tahu mana kata ni?
0: Kak Aida Wayuni.
1: Hai.
0: Hai Enda Nai. Sihat-sihat saja.
1: Amin.
0: Saya tidak pernah lagi sewa-menyewa ni. Tapi pernah berjiran dengan orang yang geram bah. Si penyewa tu pula yang buat undang-undang. Tuan rumah pula yang kena patuh. Lainnya.
1: Memang.
0: Yang paling tak bagus tu, dia suka karaoke time orang mores. Macam jam 11 pagi, 12 tengah hari sampai jam 12 tengah malam.
1: Tak berhenti ya?
0: Tak berhenti dorang menyanyi. Ini kali test mic kali ini ya.
1: Test mic tu.
0: Test speakernya air.
1: Azan lagi dia.
0: Padahal tuan rumah tu ada anak kecil 8 bulan. Terpaksalah tuan rumah tu tiap-tiap malam tidur rumah mertuanya. Baru anjingnya tidur depan pintu kami. Busuknya. Jadi kalau saya mau keluar hantar anak pergi sekolah, terpaksa limpas belakang.
1: Kau syuh-syuh dulu dia.
0: Parah ni situasi begini Kak Aida ni. Kan?
1: Sangat begitu tutup.
0: Jadi sekarang begitu. Ni macam mana so keadaannya? Okey, sudah.
1: Macam mana keadaan anjing tu sekarang?
0: Ya. Kami mau tahu. Adakah dia masih
1: anjing,
0: busuk?
1: Kami nak mau yang jiran nong, kami nak mau tahu. Sebab memang jenisnya nak mau anjing tu bagaimana?
0: Anjing tu masih busuk Kak Aida?
1: Masih busuk. Ada pesan-pesan yang
0: mata dia makin handsome.
1: Kayak gitu kan. Mata dirawat sudah dia kan?
0: Dirawat sudah.
1: Ataupun memang sudah menerima ajal. Kan? Kau kasih racun dia. Kalau jiran sebelah rumah aku tu gitu tu.
0: Kan?
1: Asal berlari-lari
0: ya,
1: tu.
0: Ya, macam tu. Siti, kan? Janganlah juga kan. Sebab itu kan haiwan juga. Binatang.
1: Kau ni en. Aduh, aku risau secara kawanku kalau secara begini ni. Takut aku keterigai macam-macam kan. Dia kan haiwan juga. Jadi itu yang menyewa tu haiwan.
0: Okeylah. Saya Jali Harun.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Pengalamannya. Pengalaman ini anaknya. Anak saya semasa sewa rumah. Anak kepada tuan rumah ni di atas kereta anak saya.
1: Belum move on aku sudah. Dia kan haiwan juga. Jadi...
0: kasih habis dulu.
1: Come on, anak keluar dari bundaku.
0: Anak kepada tuan rumah ni di atas kereta anak saya. Naikah tumpang.
1: Orang gani sudah sampai.
0: Masa tu kereta parking sejak. Lepas tu kan tuan rumah backup anaknya. Sabar je lah. Dalam situasi tersebut, di mana-mana aja anda berada, tolonglah kawal anak-anak anda. Apa yang diorang buat, kemana diorang pergi. Kan, betul.
1: Kan, itulah yang paling penting sekali kan. Orang Haji baru muncul.
0: Apa khabar DJ Abang Ayi? Lama muncul. Cuaca di Balung cerah. Sentiasa berhati-hati dalam rutin pemanduan. Saya ingatkan sekali lagi,
1: Tolong kawal anak anda. Sentiasa. Jangan lompat-lompat di atas kereta orang lain.
0: Iya, betul.
1: Karena anda bukannya kenguru.
0: Dan jangan masuk kereta orang.
1: Drive. Tolong drivekan lagi. Pindahkan kereta. Mandai-mandai.
0: Bawa lari.
1: Cuma saya mencanda pada kunci ya.
0: Dia kasih panas kereta, tapi dia bawa lari.
1: Itu yang bikin panas terus tuh.
0: Makan bikin panas terus. Itulah.
1: Dia pun haiwan juga. Ya.
0: Aiman di teman dia.
1: Ini mesti ada miaunya ni.
0: Ada ni kali miaunya. Ada miaunya.
1: Kan?
0: Aiman temannya miau. Hmm. Alhamdulillah sewa rumah kami bagus je orangnya. Sewa rumah kami bagus je orangnya.
1: Ai?
0: Macam mana itu?
1: Sewa rumah lain.
0: Oh, iya.
1: Orang lain. Kau jangan bawa benda-benda pelik.
0: Jiran kami pun bagus juga. Bilangnya alhamdulillah. Ha. Terima kasih. Iya.
1: Ya, berkat dengan jiran semuanya kan?
0: Iya.
1: Itulah kadang-kadang kita yang gitulah.
0: Mm-mm.
1: Siapa ini?
0: Ini Juharis.
1: Juharis.
0: Respon pagi ini alhamdulillah pengalaman menyewa rumah ada manis dan pahit. Manis bila payment cantik. Betul. Kalau setiap bulan dia konsisten bayar dalam waktu tertentu kan?
1: Lopan lah ni. Okey.
0: Pahit bila ada gantung payment baru cagaran sebulan. Aduh, nasihat pada diri dan pendengar masa akan datang bagi cagaran lebih.
1: 3 bulan lah standard.
0: Keperluan kecemasan memaksa untuk berbuat demikian. Sekiranya cagaran lebih di sana ada keselamatan.
1: Kau tengok tu sekiranya
0: betul.
1: Tu rasmi sudah tu. Kalau kau pun nak faham lagi.
0: Itulah. Selamat berkongsi DJ berdua. Selamat kembali Abang Ahi.
1: Hai juga.
0: Buat pendengar dan terus menyokong TFM dan Pasar Malam sekitar Bandar Tawau menjanjikan barangan tempatan bersih berkualiti kuantiti yang banyak paling utama harga mampu milik. Terima kasih.
1: Jumpa lah di sana kalau begitu. Kedai musik kau nak kasih tahu.
0: Itulah.
1: Hai Majid Suri sihat. Majid Suri. Ini Makcik Suri katanya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ betul. Pasal sewa ni
0: nyewa,
1: kalau makcik ni saya ni sewa tanah dan kasih sewa juga bili di bawah kalau di apa ni di sini
0: sewa tanah dan sewa bilik, di bawah. Okay.
1: Simbiosis lah. Jiran-jiran semuanya baik-baik.
0: Syukurlah kan.
1: Tujuan tanah-tanah rezeki dia, kan?
0: Terutama makcik muni sabar kalau tidur. Okey lah tu, syukur.
1: Dia juga bangun-bangun apa semuanya kan. Tanya sampai sebut kuih-kuih.
0: Tak ada.
1: Oi. Tahu lah. Makcik Suri ni selalu sedekah.
0: Kan? Terima kasih Makcik Suri. Salam Isa. Respon paginya. Salam menetap pagi buat semua kawan-kawan yang bekerja. Seperti Long Albin Alkol, Al-Basir Abdul Ghaffar, Kano Salasaini, DJ berdua semoga beautiful dan handsome selalu. Happy konti. Terima kasih Salam Isa.
1: Itu antara mereka yang hantarkan ke WhatsApp 019-490-3838.
0: Betul.
1: Boleh voice note kamu punya tajuk ataupun apa ni, kita punya dialek.
0: Ya betul, dialek pun boleh juga.
1: Boleh.
0: Okey, kita dengarkan dulu ingat tahun untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Ungkapan bahawa kucing mempunyai 9 nyawa sebenarnya berasal daripada kepercayaan masyarakat sejak dahulu. Namun, dari sudut saintifik, ia merujuk kepada keupayaan fizikal dan biologi kucing yang luar biasa dalam menghadapi situasi berbahaya. Kucing memiliki struktur badan yang sangat fleksibel kerana tulang belakangnya terdiri daripada lebih banyak vertebra berbanding manusia. Fleksibiliti ini membolehkan kucing melompat tinggi, berpusing di udara dan mendarat dengan lebih selamat. Fenomena yang dikenali sebagai writing reflex ialah keupayaan semula jadi kucing untuk membetulkan posisi badan ketika jatuh, memastikan ia mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Keupayaan ini biasanya berlaku seawal usia beberapa minggu dan menjadikan kucing jarang mengalami kecederaan parah walaupun jatuh dari ketinggian yang sederhana. Selain itu, kucing mempunyai saiz badan yang kecil dan ringan serta nisbah permukaan badan kepada berat yang tinggi. Faktor ini mengurangkan kelajuan jatuh dan impak ketika mendarat. Tambahan pula, otot kucing yang kuat dan sistem keseimbangan telinga dalamnya membantu menstabilkan pergerakan. Dari segi fisiologi, kucing juga mempunyai daya tahan tubuh yang baik, mampu pulih daripada kecederaan lebih cepat berbanding banyak haiwan lain. Ungkapan 9 nyawa sebenarnya simbolik kepada kebolehan kucing untuk bertahan dalam keadaan yang kelihatan mustahil. Walaupun begitu, kucing tetap terdedah kepada risiko kecederaan serius atau kematian jika jatuh dari ketinggian melampau atau terdedah kepada penyakit. Oleh itu, dari sudut saintifik, kucing tidak benar-benar mempunyai 9 nyawa, tetapi sifat fizikal dan biologi uniknya menjadikan ia seolah-olah mampu hidup semula selepas melalui pengalaman yang berbahaya.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?
5: At this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: pagi. Rentak pagi. Rentak pagi.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: bayangkan. Sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di tujuh negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?

0: 9.24 minit pagi waktu ini.
1: Itu dia lagu daripada Awi.
0: Awi, Ratuku.
1: Adalah ratu kami. Ya. Mendengarkan kami, respon kami. Terima kasih lah ya. Antara kena apa ini lagi, ini kelapa pandan untuk kami.
0: Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih kami hargai semua pendengar-pendengar kita lah.
1: Sama.
0: Yang hantar makanan kan enggak.
1: Tidak, kami tetap menghargai Anda semua.
0: Kita tetap
1: hargai. Tapi lebih lah menghargai Minahatar. Jujur lah. Kami jujur nih, kasih tahu kamu. Nah, kami walaupun bukan

0: Kamis April. Hai, apa khabar Akmal Man?
1: Ya, Akmal Man, ni salam pagi dan dia punya respon.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dia je berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya selalu menjalankan tugas. Respon pangsa sewa-menyewa ni saya belum pernah lagi. Tapi kalau menumpang di rumah orang, pernah waktu bujang. Tapi tak lama, tuan rumahnya bagus dan ramah. Dan setelah sudah menikah, alhamdulillah ada rumah sendiri. Walaupun tak semewah rumah orang, tapi selesai ditinggal isteri dan anak. Syukur. Okeylah tu Akmal kan? Selamat bertugas di je berdua. I love Tuan FM. Tuan FM terbaik. Terima kasih Akmal.
0: Siapa lagi tu?
1: Lagi Kak Aminah Badrun. Kita dengarkan dialognya pagi ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: ZN dan DJ Ahir. Dialek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Bolongan. Dialek Tidungnya Baisno Tuan Baloi Damo Gului. Dialek Bolongan
0: Baisno.
2: Baiknya tuan rumah Amido.
0: Amido
2: buat DJ berdua. Terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan DJ Ahi dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Makasih.
0: Mami Jun, hai.
1: Mami Jun, hai DJ berdua. Rentak pagi.
0: Sebenarnya ada panggilan dan panggilan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan exercise rupanya dia.
1: Pengalaman menyewa rumah. Kalau saya pernah sewa rumah umur 7 tahun masa dulu. Abang ipar saya kerja camp. Camp battalion. Di camp battalion. Balik tawar sewa rumah di Icebox. Hujung dekat kedai tayar. Susah senang bersama kakak saya dan anak buah aku 4 orang. Susahlah sewa rumah kalau saya rasa dulu-dulu tiada TV. Tengok TV di rumah jiran. Jam 8 mesti mati TV. Nanti dibayar mahal. Aduh. Okey, DJ Budaya sahabat tugas. Selain Toy FM. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dulu-dulu tu kongsi-kongsi.
1: Ya, betul. Kalau contoh rumahmu belum ada TV kan, pergi rumah jiran.
0: Itulah. Sampai kena TV. Penyakit tu situ.
1: Iya,
0: dan gigit nyamuk-nyamuk apa semua kena penyakit TB. Tuberculosis bacillus. TB tu maksudnya tuberculosis bacillus. Batu kering.
1: Batu keringnya. Kalau ni Shailisha respon paginya. Dulu sewa rumah masa bekerja dulu banyak cerita suka dan duka. Yang paling tak best bila dapat jiran sebilik suami isteri yang selalu bergaduh. Pening jugalah. Sebab tak boleh tidur dengan lena. Tapi hanya mampu diam je dan bersabarlah. Begitulah rumah tangga, ada suka dan duka. Selama dah berkeluarga ni sekali je rumah sewa rumah. Okey juga tuan rumahnya. Sekarang ni tak suami sewa, cuma menumpang tempat atuk Nisha. Sebab belum ada rezeki lagi rumah sini. Tak apa Nisha. Satu hari nanti ada juga rezeki tu.
0: Yang penting pengalaman tu lah.
1: Betul, ada pengalaman ya kan?
0: Kan.
1: Semoga ada rezeki dapat rumah sendiri satu hari nanti. InsyaAllah. Kami pun doakan kamu.
0: Itulah kan.
1: Kamu dapat rumah yang kamu idam-idamkan.
0: Yang kamu idamkan kan. Betul. Sementara waktu kalau tidak dapat lagi yang kamu idamkan, sekurang-kurangnya ada tempat berteduh lah.
1: Ada tempat berteduh.
0: Nanti develop lah pelan-pelan.
1: Ya, daripada yang tiada tempat berteduh. Kesian.
0: Kesian. Homeless lah dipanggilnya.
1: Homeless.
0: Gila kan. Cik Din.
1: Cik Din dialeknya pagi ni.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Dan DJ Aki. Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung. Baisno Tuan Baloi Damo Gului. Sekian terima kasih DJ N dan DJ Aki. Semoga dipermudahkan urusan DJ berdua.
1: Amin, makasih.
0: Doa anda semuanya kan. Dan saya, kami meyakini bahawa doa-doa anda itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sementara ini kita sedangkan Al-Fatihah lah kepada Nabi Islam.
1: Lain pula tu.
0: Ya. Hai, mana respon-respon 7743
1: ada enggak? Yang mau respon?
0: Sebelum kita ke cerita aktris.
1: Ya betul. Sekejap lagi kita bersama menerusi cerita artis bisik selebriti kita.
0: Selebriti.
1: Yes, tapi lain dulu lagu bersama dengan Keisha Lebronka. Tak ingin usai.
0: Di rentak pagi. Bye.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.

0: 8.34 minit pagi waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti.
1: Dilaporkan petang nanti ada ribu petir ya. Jadi malam dan juga pagi ada hujan. Jadi kamu sediakan payung sebelum hujan lah.
0: Sediakan payung sebelum hujan. Apa-apa yang berlaku pun begitulah. Sediakan standby payung lah sebelum hujan. Ya, kena ada standby kan.
1: Bercerita pasal payung ni, En.
0: Ya, pasal umbrella ni. Ada juga namanya kumpulan umbrella kan? Ada.
1: Pengalaman kawanku semalam tu, hari tu pun pergi ambil umbrella. Mami, umbrella. Umbrella.
0: Ini kita mau bawakan menerusi bisik selebriti kumpulan umbrella.
1: Kenal,
0: ya, kan? Di kala banyak konsert dianjurkan di Kuala Lumpur, kumpulan Umbrella yang popular dengan lagu Ramalanku Benar Belaka dan Bukanlah Hatimu mendapat tawaran menghiburkan penonton di utara tanah air. Umbrella dibarisi Saru Husin sebagai vokalis, Saiful drum, Hafiz gitar, Rizal bass, Islin keyboard.
1: Akan Selasa nak tahu.
0: Dah.
1: Ini akan mengadakan konsert dan insyaAllah.
0: Ada konsert mereka ini.
1: Di Dewan Muazzam Syam di Universiti Utara Malaysia UUM.
0: UUM Kedah.
1: Situk Kedah sana.
0: Bulan depan 6 Jun ya.
1: 6 Jun
0: Katanya konsertnya ni apa namanya ni?
1: Seribu konsert Seribu Rahmat. Kau tengok. Kau ingat jualan rahmat saya ada?
0: Ya.
1: Konsert pun ada rahmat.
0: Konsert Seribu Rahmat Umbrella. Betul lah. Ini anjuran lah kan?
1: Salah satu NGO lah.
0: NGO. Dan turut mengundang dua penyanyi jemputan iaitu Zamani. Dan juga kumpulan Explore ATM.
1: Penyanyi Tawaran Tawau tu.
0: Ya, betul.
1: Si Ayi. Jadi Zong berkata selama 3 dekad berkecimpung dalam industri muzik tanah air ni, kumpulan Umbrella ni masih lagi aktif lah. Menerima undangan dan juga apa ni persembahan nyanyian tetapi gitulah.
0: Termasuk
1: untuk
0: juga,
1: terbabit konsert ni susah sikit lah.
0: Untuk konsert sebegini kan berskala besar, baru pertama kali diorang lakukan lah.
1: Peminat-peminat pun ramai juga.
0: Dan apapun katanya, awalnya memang berat jugalah untuk terima tawaran konsert kerana bimbang sambutan penonton. Apatah lagi perlu membeli tiket dan sejauh mana Umbrella masih dikenali kan.
1: Banyak lagi dia punya lagu-lagu yang masih still e-warm lagi lah. Jadi kami takutlah sekiranya sambutan tu diberi pada apa ni, penjualan tiket itu tidak seperti diharapkan. Itu wajar, tapi jangan terlalu banyak fikir. Fokus pada performance nantinya tu.
0: Betul.
1: Selain daripada memikirkan itu juga risiko
0: yang mungkin ditanggung lah oleh penganjur. Itu pun salah satunya.
1: Penganjur kan kamu
0: tapi,
1: tu pelaksana.
0: Sejujurnya Umbrella memang tidak pernah ada tawaran.
1: Sejujurnya
0: untuk menjayakan konsert kepada mereka sebelum ni. Jadi sudah tentulah diorang sedar bukan hanya peminat saja, peminat setia, namun kena ambil kira juga dengan tarikan pendengar generasi baharu.
1: Betul.
0: Ya, betul kan. Ditambah lagi Umbrella pun dikenali dengan beberapa lagu popular saja. Itu mereka memang tidak pernah meletakkan harapan tinggi untuk mempunyai konsert sendiri, walaupun impian mesti ada. Tapi jangan
1: cuba.
0: Tidak ada yang mustahil. Nanti buat konsert terus ramai lagi datang. Sebab kami sudah alami ya kan.
1: Saya pengalaman kami lah itu, jadi kami
0: pengalaman kami buat konsert
1: yang belum ada penonton.
0: Belum ada penonton
1: tapi kerugian besar sudah. Jadi penganjur dia cakap jadi last and first and last.
0: This is the first and last. Bilangnya.
1: Jadi itulah. Jadi antaranya tu memang antara satu kerisauan lah.
0: Betul.
1: Kan untuk membuat program-program tersebut.
0: Ya.
1: Macam mana pula nak ditolak begitu saja? Karena mesti ada kepercayaan juga keyakinan pihak lain.
0: Ya, betul lah.
1: Kita harus percaya pada rezeki. Kan?
0: Jadi apabila peluang ini datang tanpa diduga, termasuklah dengan adanya bantuan dana yang diperoleh, maka sedikit sebanyak membantu untuk pihak penganjur lah. Dan kumpulan Umbrella pun mula terfikir untuk mencuba. Apa salahnya cuba kan? Dan biarpun pada masa yang sama masih ada rasa takut dan bimbang, itu biasalah. Bercampur baur kan, jika penganjur berdepan dengan kerugian. Tapi lebih baik cuba dulu. Berani
1: begitu,
0: cuba.
1: Bang.
0: Sampai bila nak risau dengan bayang-bayang.
1: Makanya jadi perkara-perkara begini kita jangan fikir. Itu banyak overthinking.
0: Macam kami nak berfikir.
1: Kita dapat macam itu pasal kami
0: pernah ada penonton.
1: Itulah. Jadi kamu banyak dengar kamu tahu FM. Kumpulan Umbrella kita bagi kamu input yang bagus-bagus. Benda-benda macam gini kita kena buat dulu.
0: Dah punya kejayaan. Cuba
1: tu,
0: dulu.
1: Kejayaan tu bukan urusan kita.
0: Betul.
1: Yang penting kalau kamu sudah perform bagus. Tak tercungap-cungap. Tahu masih kod. Kan itulah. Apatah lagi ni kan katanya
0: kalau
1: ni.
0: Kalau tak cuba mana kami tahu hasilnya.
1: Tahu,
0: apatah lagi kami pun tahu bagaimana keadaan peminat Umbrella. Oleh itu mereka sangat berharap sokongan semua pihak membantu promosi. Inilah untuk konsert ni kan.
1: Itulah kan.
0: Ya.
1: Terdahulu berlangsung satu sidang media.
0: Sidang media lah. Untuk
1: konsert tersebut.
0: Konsert ni lah untuk diwar-warkan lah kan. Dan konsert juga akan berlangsung lebih 2 jam dengan memuatkan 20 lagu berserta harga itulah dengan tiket tu. Lepas tiket tu yang sudah pun dijual, jadi untuk peminat-peminat Umbrella boleh datang lah untuk apa tu,
1: menikmati lagu konsert, mereka dan
0: lagu-lagu mereka.
1: Ya, mengenai bukan, kembali nostalgia. Ya,
0: bukan 1-2 lagu, 20 lagu badong ada. Kan?
1: Bayangkan sejak 12 tahun.
0: Ya, betul.
1: Hmm. 12 tahun enggak?
0: Iyalah.
1: 20 lagu?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: 3 dekad sudah orang bilang.
1: 3 dekad. Ha. Jadi dan jangkaan tu 4,000 lah.
0: 4,000 lah penonton kan, mengikut kesesuaian kapasiti maksimum dewan. Dan Zarul berkata, sekarang tiba masa untuk Umbrella memanfaatkan peluang dengan tampil dengan konsert solo berskala besar seiring usia dan pengalaman bermain muzik sejak 30 tahun lalu. Itulah 3 dekad 30 tahun yang lalu. Dan masa terima tawaran ni pun dia sendiri tanya ada ke orang anjurkan konsert Umbrella. Tapi itulah rezeki Allah sudah tetapkan. Lagi pula selepas kemunculan Elite, betul, banyak kan kumpulan lama sekarang ni buat comeback. Muncul dengan konsert, KRU pun ada buat konsert AI. Jadi Umbrella lah tiba masanya untuk diorang pula
1: diketengahkan.
0: Betul.
1: Oleh penganjur untuk bertemu dengan apa ni peminat-peminat sambil mereka sentiasa bersiap siap siaga lah, berpikiran positif ya, bahawa ini semuanya tu telah ditentukan.
0: Betul.
1: Yang penting diorang perform, jumpa peminat dan peminat terhibur.
0: Betul. Ini lagi pun satu untuk mengubat kerinduan peminat.
1: Sebenarnya yang itulah
0: lama tujuannya. Sudah mau tengok dorang perform
1: dah
0: sama-sama.
1: Lama dah.
0: Sebab dorang ni pun solo masing-masing.
1: Sibuklah
0: dengan sibuk dengan
1: program masing-masing.
0: Ya, Zarul ni pun dia ada podcast yang sendiri.
1: Itulah. Jadi itulah kita harapkan konsert 1,000 konsert selamat.
0: Konsert rahmat. Apa tu tadi tu?
1: Konsert
0: rahmat 1,000.
1: 1,000.
0: Seribu rahmat Umbrella.
1: Dapat apa ni sambutan.
0: Betul. Kita doakan peminat, yang terbaik lah.
1: Peminat-peminat dia tu mesti tak minat ya.
0: Boleh join ikut yang sama-sama. Lagipun ada dibawakan juga Zamani dan juga Flo ATF juga.
1: Iya, sebagai penyanyi apa ni? Penyanyi sampingan. Salingkan.
0: Betul.
1: Ya. Semoga terus berjaya. Yang kita boleh kongsikan dalam.
0: Setelah kita bawakan menerusi basic celebrity.
1: Ini lagunya.
0: Ramalanku benar belaka.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik.

0: Pagi
1: Rentak Pagi.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

0: 9:56 pagi kita bacakan lagi respon kawan kita di Facebook pula. Belum terbaca pula di Facebook kan. Di WhatsApp tadi sudah kita bacakan, ada beberapa lah. Kita refresh balik dia. Ini sebelahnya. Ya, betul. Okey, turun dulu kita tengok kalau ada
1: enam orang
0: yang respon di tajuk pagi kita. Yep. Daripada Bang Timur Tawar dari bandar, dari bilik sewa. Ya, okeylah, ni mewah juga kan. Selamat pagi buat semua di Jabang Aidan, selamat bertugas. Terima kasih. Sam Kromos, pengalaman menyewa rumah ni, situasinya anak jiran sebelah bising menangis. Jiran memekak main sound tengah malam. Saya tak kisahlah. Kisah tempat menyewa tak clear. Sering berlaku banjir yang parah lagi. Ada pencuri. Yang paling cepat hilang selipar. Kalau lambat dikasih masuk, basah-basah sudah hilang di jemuran.
1: Teruk tu. Teruk punya pencuri tu. Selipar juga disap-sap soalnya.
0: Mayani Emma Abdul Malik. Okey, ini untuk dialeknya pagi ni. Dialekku ma balut tuan walai okoi yang dalait.
1: Dalait. Bisaya
0: Beaufort. Mabalut tuan walai oko yang dalait. Makasih Kak Maya ni, Ma.
1: Ini
0: Mami Jun dengan player reunion Badan Abdul Wahid bagi emoji jempol semua. Terima kasih
1: semuanya yang respon. Di mana platform juga, WhatsApp kah ataupun Facebook. Terima kasih banyak.
0: Di WhatsApp habis tu kita bacakan tadi.
1: Siapa ni panjang?
0: Pernah dulu pengalaman sewa macam-macam. Zila Novela, pengalamannya menyewa rumah memang macam-macam, ragam jiran. Ada yang kedekut, minta mangga pun anak buah satu kampung dia bising. Ada lagi makcik bawang, wartawan kampung penyondol. Cukup-cukup boleh Zila kenal jiran-jiran menyewa ni. Macam-macam jenis, memang stres hari-hari bising. Ada je masalah. Pernah dulu terkunci rumahnya di dalam, Zila suruh pakcik Zila buka pintu. Macam-macam caralah dia buat. Sebab dia terkunci di dalam, takut kebakaran kan. Sebab pintu belakangnya disimen gara-gara kecurian dulu. Ini gara-gara
1: curi punya pasal.
0: Sampai disimen. Alhamdulillah sudah ditolong. Temberang lagi. Bukan main katanya. Nak ditolong pun tak apa-apalah, nak juga aku mati katanya. Allahuakbar. Sabar. Jalan dengan perang yang begini. Ada juga jiran baik, masa menyewa tempat lain, masa banjir air naik kan. Dia bantu lagi kami tuang tuang rumahnya.
1: Tuang air ke dalam rumah. Kasih banjir lagi tu kalau begitu tu. Patutnya kasih keluar.
0: Bantu lagi kami tolong rumahnya. Tolong rumahnya.
1: Lagi satu orang silau, susah membaca. Satu orang lagi baca sangkut-sangkut.
0: Tolong rumahnya.
1: Tolong ini kan bukan tuang.
0: Tolong rumahnya. Masakan kami memang cukup prihatin nih jiran. Maksudnya tolong rumah masakan.
1: Rumahnya masak.
0: Dimasakkan. Begitu kali ya.
1: Begitulah. Ya, habis kalau ketemu pikirkan macam cukup masam.
0: Ada dulu masa air pasang bertembung dalam hujan lebat tak berhenti. Apalagi dari malam ke subuh dan ke pagi. Air naik paras lutut sampai pinggang. Itulah pengalaman menyewa. Time tu tinggal dengan arwah kakak 3 tahun lagi dah menyewa. Memang panik lah pun, overthinking pun ada, macam-macam bermain di fikiran. Dalam air-air banjir ni nanti ada ular kah, buaya kah. Sambil berdoa dalam hati, Zila angkat anak buah Zila yang
1: kecil tu.
0: Yang
1: kecil.
0: Zila angkat buang ke?
1: Anak dua kecil. Buah. Anak buah.
0: Zila angkat anak buah
1: yang kecil.
0: Yang kecil.
1: Bukan buang. Angkat anak mesti buang
0: lagi dalam air ke ruang je.
1: Banyak pengalaman kan. Time tu tawakal je lah.
0: Dia angkat bahkan ya. Bukan dia buang lagi, bukan dalam
1: dia
0: air buang,
1: bukan. Dia angkat tu anak buah kecilnya tu dalam air ke rumah.
0: Kami terjah banjir
1: ke rumah jiran. Nah, ambil kau ni, ambil aku punya anak buah ni, ambil. Sambut.
0: Tawakal je time tu. Ada lagi Abang Ibar angkat orang tua. Syukur dia ada masalah. Itulah pengalaman.
1: Yalah, banyak pengalaman.
0: Okey, terima kasih.
1: Antara yang merespon kami lah ya. Kami pun susah membaca. Kami punya ilmu terlalu tinggi lah. Jadi kami mau cuba ni.
0: Iya, betul.
1: Masuk 11 minit sudah. Terima kasih banyak-banyak. Panjang umur kita jumpa lagi ya.
0: Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Ya, lepas ni lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi. Dah akan bersama dengan rakan-rakan untuk show lain dan juga Ritma Petang.
1: Om Chai.
0: Yang terakhir kita bacakan. Menep sambil sedih tu mesti. Kalau saya menyewa pernah masa kahwin, sandi tempat sewa tu hanya bilik-bilik je. Ngam-ngam sejak katil. Oh, okey. Syukurlah yang penting ya, ada katil, ada tempat tidur, tempat ya, berteduh, okeylah tu.
1: Sudah syukurlah.
0: Okey. Okay, jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung. Seindah kata, secantik bahasa.
3: Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Liza.
2: Macam kenyang je tu.
1: Biasa. Dia sambil-sambil kalau buat kuku ni kan Zam, dia akan hidangkan dengan makanan-makanan yang sedap.
2: Gitu kan. Gitu.
1: Asma dengan makanan memang tidak dapat dipisahkan.
2: Oh, patutlah berkilat-kilat ni.
1: Dah biasalah, tapi macam itulah.
2: Boleh ke?
1: Macam ada pewarna sikit orang letak tadi bah.
2: Kan.
1: Walaupun nampak macam natural kan?
2: Natural.
1: Tapi sebenarnya ada pewarna.
2: Boleh ke pakai pewarna kuku ni, Man?
3: Bolehkah pakai pewarna kuku?
2: Ya, okay. Lepas tu kalau mau sembahyang tu kan,
1: betul.
2: Sah kan?
3: Oh, dia dua soalan lah kan. Boleh pakai pewarna kuku. Lepas tu
1: sahkah wuduk?
3: Sahkah wuduk kalau menggunakan pewarna kuku. Okey, jadi kalau ke melihat kepada perbincangan ulama kita, boleh tak pakai pewarna kuku bagi perempuan?
1: Perempuannya.
3: Bagi lelaki memang sah-sah haram lah.
1: Betul.
3: Tak boleh. Terai-terai pun tak boleh, mana?
1: Haram lah ni.
3: Walaupun natural, Man. Walaupun
2: natural
3: tak boleh. Tapi bagi wanita tu dibolehkan. Sebab wanita ni dia memang
2: cuti gitu.
3: Dia sinonim dengan perhiasan-perhiasan kan.
1: Sinonim dengan kecantikan
3: lah. Untuk menarik perhatian suaminya. Jadi kalau kita kalau perempuan ingin mewarnakan kuku dengan bahan-bahan dan benda-benda yang halal yang tidak memudaratkan, maka dibolehkan. Walaupun selain inai kan, dulu-dulu orang pakai inai, sekarang banyaklah produk-produk selain inai untuk mewarnakan kuku, dibolehkan.
2: Betul.
3: Jadi kalau persoalan kedua tu, macam mana sah tak tu wuduk? So kalau menggunakan pewarna-pewarna yang tidak menghalangi air untuk sampai ke kuku, maksudnya sahlah wuduk. Tapi kalau memang kita tahu bahawa pewarna tu menyebabkan air tu terhalang daripada sampai ke kuku, kena dihilangkan dulu kuku itu.
1: Wah, enggak, bukan kuku.
2: Kuku yang dihilangkan.
3: Supaya orang suspend. Kena dihilangkan dulu warna tu lah. Warna tu barulah.
2: Angkatkan dulu lah.
3: Barulah air tu boleh sampai ke kuku supaya memastikan wuduk tu sah.
2: Sempurna lah.
3: Jadi ya itulah, itu mungkin perempuan suka warna-warna kuku.
1: Betul.
3: Kan?
2: Biasanya.
3: Kita pun suka warna apa, Man?
1: Warna.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Drama atau film.

Irama Malaysia. Da da da da.

0: MB2B
1: Music back to back.
0: Expressing music berterusan.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Haiwan.
0: Waalaikumsalam Azhar. Berpantun. Hari ni blur sikit.
4: Blur. Semalam sikit. Saya sudah pantun kan. Jadi one lagi sehari.
0: Ya Allah, semalam tu saya yang pantun dua kerat.
4: Dua kerat. Saya empat kerat.
0: Mana ada tiga keratnya?
4: Empat kerat lah semalam.
0: Okey.
4: Kalau kita lupakan pantun tu kan. Kita teruskan lagi dengan resepi kita hari ni.
0: Bersama Bayi Zura. Masih bersama dengan Bayi Zura. Dan hari ni Bayi Zura akan berkongsikan satu lagi resepi berasaskan ayam.
4: Ya, tapi style orang putih.
0: Dan butter.
4: Ya, sedap.
0: Jadi kalau digabung ayam butter style orang putih.
4: Saya kalau udang butter nak boleh. Tapi kalau ayam butter, woi layak.
0: Ayam butter sebenarnya sedap. Tapi kalau kurangkan isi macam yang
4: tulang-tulang.
0: Ya, rangup-rangup.
4: So kita itulah kan. Kalau lama isi ni muak.
0: Pandai muak juga. Yeah. Sebab dia butter kan.
4: Ya.
0: Yeah. Itulah tu.
4: Tapi sedap ni kan. Creamy-creamy gitu.
0: Creamy-creamy butter.
4: Jadi kita terus saja bersama dengan Bayi Zura.
0: Resepinya ayam butter style orang putih.
4: Silakan.
5: Assalamualaikum. Hai, bersama saya lagi ya Bayi Zura untuk resepi hari ini. Saya akan kongsikan resepi special hari ini, iaitu ayam butter style orang putih. Bahan-bahannya, dada ayam, tepung gandum, serbuk kari, garam, minyak masak. Untuk bahan kuah pula, serbuk paprika, butter, lada putih, garam, susu segar, daun kari dan kepingan keju. Cara-cara penyediaannya, mula-mula kita perap ayam yang telah dipotong kecil-kecil dan masukkan ke dalam mangkuk. Okay, masukkan sekali tepung gandum, sesudu serbuk kari dan sesudu kecil garam. Gaul bahan-bahan ini sehingga rata, perapkan selama 30 minit. Setelah ayam diperap, panaskan kuali dan masukkan minyak masak. Okay, goreng ayam sehingga berwarna kekuningan. Okay, goreng ke semua ayam perapan sehingga selesai. Untuk bahan kuah pula, kita akan sediakan kuali, kemudian masukkan sesudu besar butter. Kacau sekejap, kemudian masukkan daun kari dan sesudu besar serbuk paprika. Jika ingin kurangkan kepedasan, bolehlah masukkan sedikit saja serbuk paprika. Seterusnya, masukkan sesudu kecil serbuk lada putih dan garam. Kacau bahan-bahan ini sehingga keluar bau dan terus masukkan semangkuk kecil susu segar. Okay, gaul bahan-bahan ini sehingga mendidih. Okay, sebelum kuah mendidih, bolehlah masukkan perlahan sekeping keju tadi ke dalam kuah. Okay, gaul perlahan dan biarkan kepingan keju cair bersama kuah. Kemudian masukkan ke semua ayam goreng dan gaul ayam bersama kuah sehingga kuah meresap ke dalam ayam dan kuah menjadi kering. Setelah siap, tutup api dan biarkan seketika ayam tadi. Langkah seterusnya, masukkan ayam ke dalam loyang pembakar. Okay, masukkan perlahan ayam keju kita tadi ke dalam loyang dan letakkan sekeping keju di atas ayam tadi. Masukkan ke dalam ketuhar untuk membakar ayam tu ya. Okay, bakar ayam dalam suhu 100 darjah Celsius selama 10 minit. Perlu ingat, takkan mut atas bagi ketuhar untuk membakar bahagian atas sahaja ayam tu. Okey, setelah siap, kepingan keju akan kering dan melekat bersama ayam. Okey, siap untuk dihidang. Selamat mencuba.
0: Alza, dengar selepas saya bercakap orang putih ni, selepas itulah
4: terus berubah.
0: Berubah English kita tiba.
4: Tapi anda boleh dengarkan ya, ber-English kita pada hari Sabtu. Siarannya pada pukul 10 pagi. Dia bersama dengan Sir kita. Siapa nama Sir tu kan?
0: Sir, saya pun lupa namanya.
4: Namanya tu ya, saya pun lupa. Terima kasih lah ya, dengan tunjuk aja setiap hujung minggu kan.
0: Suaranya macam si Wanje juga.
4: Iya, tapi bukan dia.
0: Itu dia, terima kasih ya kepada Bayi Zura.

0: ada resipi terakhir ya.
1: Ah, resipi terakhir asasnya mie pula.
0: Mie ya. Mie style apa tu?
1: Tengoklah nanti esok. Oh,
0: mana okay, kita akan belajar dengan Cik Baizura kita ya.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih Puan Baizura, Cik Baizura kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi
1: esok menerusi Ayo ke Dapur siapa hari ini.
0: Selamat mencuba.
1: Bye-bye. Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

0: anak guru tapi tangga pantang. Cuba ni pula. Satu, kurangkan karbohidrat dan lebihkan protein. Kedua, makan makanan sebenar, bukan makanan yang diproses. Ketiga, kurangkan pengambilan kalori harian. Keempat, bersenam atau bersukan atau beriadah. Lima, teruskan aktif walaupun bukan pada waktu bersukan. Keenam, intermittent fasting atau berpuasa sekejap. Ketujuh, kurangkan berat air dalam tubuh. Kata nak kurus. Tips terpilih dan terbaik ini dari saya, Jonisa John Perry, dari kami di Tawau FM. Geram nak kurus.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Apalah ni orang. Cantik sejak keretanya, tapi buang sampah keluar tingkap. Langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita, kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Abang dan kakak sekalian, pernah tak korang mendapat rawatan percuma di mana-mana pusat rawatan? Belum kan? Ha, percaya atau tidak, rawatan percuma tu boleh dinikmati kalau anda seorang penderma darah.
1: Wow.
0: Ha, itulah kenyataannya. Selain dapat menikmati rawatan percuma, dapat juga menyelamatkan nyawa orang lain. Hai, saya Nurlina Mansur dari Universiti Malaysia Sabah. Sambil mendengar Tau FM tu, sis tak mengajak. Jom.

Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baru sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami Top FM, stesen depan anda. Baik, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJN dan juga DJ Ahir sejak pukul 6 pagi. Dari sekarang sejak pukul 3 petang, seperti biasa di hari Khamis ini, saya Tamrin Jabir akan terus menemani seluruh pendengar musik Syok Layan untuk hari ini. Seluruh hari ini 21 Mei 2026, bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya bahagia, semuanya ceria, semuanya sihat pagi ini, dan mudah-mudahan dapat kita rancang, dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Dan bagi seorang yang ketika ini sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita yang dipertanggungjawabkan kepada kita, kita dapat laksanakan dengan baik, dan pastinya akan memberikan hasil yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk organisasi kita, dan juga untuk negara kita. Dan apapun, sepanjang saya menemani anda 4 jam ini, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan pastinya lagu-lagu hiburan yang terus memberikan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Top FM, stesen anda melalui Syok Layan.
1: Syok Layan.

Andai aku bercinta lagi, lagu bersemangat daripada Mojo mulakan pertemuan kita pagi ini. Yang penting sekali saudara, jika kita berhasrat untuk menjadi orang yang berjaya, yang penting sekali kita mulailah dari sekarang dan cubalah untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Jom kita gegarkan dunia. Si lagu Menggegar Dunia, Adam dan Stacey membuatkan kita pagi ini.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM Pilihan Anda.
1: Baik, waktu sekarang pukul 11.12 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tawau FM Stesen Pananda. Kita bersama dalam Syok Layan. Kalau kita ingin berjaya setelah, kita perlu ada perjuangan. Kita perlu tanamkan perjuangan dalam kehidupan kita. Dan tahap kejayaan seorang itu sangat dipengaruhi oleh betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka lakukan. Jadi perlu kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini.

0: tetap bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Baik, terus saya bersama dengan Hafiz. Musim lagu matahari. 11.12 pagi.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Innuendo Melusi Zod Kusada untuk pagi ini. Teruskan pukul 11.41 minit pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gorgeous Melusi Formula Kak Gorgeous pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Gorgeous.
2: Kenapa lagi? Ada lagi masalahnya. Kan.
3: Belakang aku kena panau.
2: Panau. Aduh. Nasib bukan malu dibuka. Babulat ni. Nasiblah di belakang tak nampak kan pakai baju.
3: Itulah buat.
2: Ada petua yang dulu-dulu orang selalu guna kalau untuk rawat penyakit panau ni.
3: Apalah?
2: Menggunakan halia.
3: Halia.
2: Halia okay. Caranya ini bukan diminum ya. Bukan halia tu minum, bukan. Ini kita ambil sepotong halia, kita tumbuk lumat, baru kita tempel di bahagian tempat berpanau tu. Tapi kalau bulat ni di belakang, bulat minta tolonglah mamak bulat kah.
3: Mesti pedas tu kan?
2: Pedas lah. Tapi insyaAllah hasilnya tu memang terbaik lah orang bilang. Cepat memang merawat penyakit panau ni guna halia.
3: Kak Gorgeous minta balik
2: habis. Habis.
3: Teruslah habis bang.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous. Jadi kalau sudah nak cantik dan sihat, dengarlah Formula Kak Gorgeous yang memberikan manfaat kepada pendengar-pendengar kita pagi ini. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tawau FM. Sesel bulan anda. Anda masih bersama saya Melusi Syok Layan untuk hari ini 11.3 11.43.

sedikit semangat timbul lagu sebuah lagu Hindustan pagi ini menghiburkan program kita pagi. Terima kasih antara yang terus setia bersama kami Top FM Station dan anda. Waktu sekarang pukul 11.49 menit pagi. Anda masih bersama saya menerusi short layan untuk pagi ini. Dan berikut saudara saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini 21 Mei 2026. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, Sidabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.05 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.28 minit petang, waktu maghrib pukul 6.15 minit petang, waktu isyak pukul 7.29 minit malam, sementara subuh pagi esok sore tepat pukul 4.43 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Barat Tawau, Balung, Merutai, Karabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya solat fardu Zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.08 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.31 minit petang, waktu maghrib pukul 6.17 minit petang, waktu isyak pukul 7.31 minit malam, sementara subuh pagi esok telah tepat pukul 4.43 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Baik, terus setia bersama kami Top FM Sesa Belanda. Syuk layan terus menghiburkan anda bersama dengan Ashira dan juga Eddie Hamid, buat insan yang tersayang. Semuanya untuk anda di Top FM, stesen pilihan anda.

Bilhão São Pai de Pá.

janji rock. Mai waktu sekarang pukul 12.02 minit tengah hari. Sebab hari itu ada yang baru bersama kami Tau FM, saya Sam Lananda. Kita bersama dalam Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang tengah hari ini. Baik, kita berlangganan pertemuan kita pada tengah hari ini. Mesti lagu bersama Khalifah.

Mungkin semakin hari semakin sayang dia. Lagu Harry Khalifah. Dan penonton ke Muslimin, Muslimah dan Muslimah bagi seorang yang tinggal di kawasan dan pada Tawau. Maksudnya Zulfadu Zohru Zohru tiba pukul 12.08 menit tengah hari.

0: الأكآب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Abu Bakar As-Siddiq pergi bersama sahabatnya Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasan. Maka saat itu pun tidak ubah bagai hari raya besar juga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin berhijrah dan menetap di Madinah, baginda pun mensyariatkan azan untuk melakukan solat. Maka siapakah kiranya yang akan menjadi muazin untuk solat itu sebanyak 5 kali dalam sehari ke seluruh pelosok? Allah Maha Tunggal, Allah Maha Tunggal. Semenjak 13 tahun yang lalu, sementara siksaan membantai tubuhnya, pada hari itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh ke atas dirinya sebagai muazzin pertama dalam Islam. Suaranya sangat merdu dan diisinya hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara seruannya menggemakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah terjadi peperangan. Pertempuran berkecamuk dengan sengit dan dahsyat, sementara Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama yang diterajui Islam, yaitu Badar, yang sebagai slogan katanya telah dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ucapan Ahad, Ahad. Dalam peperangan ini, tentara Quraisy mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya dan pemuka-pemukanya terjun untuk akhirnya menemui tempat pembantaian, yakni pertempuran mereka. Pada mulanya Umayyah bin Khalaf, yaitu bekas majikan Bilal yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, enggan ikut dalam peperangan itu. Tetapi sebaik sahaja mendengar keengganan dan sifat pengecutnya itu, maka salah seorang di antara kawannya yang bernama Uqbah bin Abi Muid berjumpa dengannya sambil di tangan kanannya membawa sebuah mijmar, yaitu pedupaan yang digunakan wanita untuk mengasapi tubuhnya dengan kayu wangi. Setelah sampai dan ia berhadapan muka dengan Umayyah yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah anak buahnya, ditaruhlah pedupaan itu di hadapannya sambil berkata, "Wahai Abu Ali, terimalah dan gunakan pedupaan ini, kerana engkau tidak lebih dari seorang wanita." Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bangat terus kami pukul 12.22 menit tiga hari. Terus bersama kami mengusi segmen Janji Rock saya pukul 2 setiap petang bersama dengan Crossfire. Mesti lagu realiti dan fantasi terus menghiburkan pendengar berada kita. Kita FM, stesen dengan anda.

0: Energy Rock.
1: Baik, selamat datang untuk Nisha Alisha. Katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam syalayan dan janji rok ini buat semua di mana saja berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus FM katanya mantap. Bertemankan diri bertugas setiap hari ini. Baik, terus saya bersama dengan Hatan. Dari kekasih kepada kekasih.

0: Dundee Rock.
1: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
2: Baik, selamat tengah hari untuk Man dari The Max. Katanya assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua pendengar Top FM, khasnya pendengar segmen Janji Rock. Semoga kita selalu di dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Yang Maha Esa. Buat DJ Yaman, siaran sebenarnya sinonim dengan Janji Rock. Okay, semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih. Dan kalau boleh nak putarkan lagu, lagu apa? Damai daripada Demax, tapi tak ada dalam sempadan kami. Kita putarkan lagu Sempadan Perasaan ya, untuk Man dari Demax dan juga pendengar-pendengar yang lain. Terus setiap bersama kami Top FM, stay safe dengan anda, Janji Rock.

Okey, semangat lah timbul lagu sempat dengan Bulan Search. Terima kasih lagu Teguh menghiburkan kita tengah hari ini. Dan soalnya jangan lupa soalnya tempat pukul 1 tengah hari ikuti Utama 1 dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas itu terus setiap sempat kami FM Rusi dan juga Roksi pukul 2 setiap petang. Jom berhibur bersama dengan Medicine. Terima kasih menghiburkan dan berapa kita tengah hari ini.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat yang akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan Ibadah Haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah dengan menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Maknanya akan susah untuk kita peris dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalah tafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan, iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brazos to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejuaraan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Emtina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Okey, selamat hari untuk Sam Crowbox. Dia katanya selamat buat semua rakan-rakan dan juga geng bengkel di dan juga keluarga Sam. Walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih bagi bercakap lagu ini. Okey, terus bersama dengan Jeff Gamsey. Marilla Maria.

0: Kedua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah sayang?
1: Bereslah kak. Alhamdulillah, syukur. Kita rock ni biar beriman. Lagi cik ahi.
2: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir. Percayalah kakak.
0: Janji rock di Tawau FM setiap hari. Janji rock.
3: Baik, semoga anda terima lagu bersama daripada kumpulan Scorpions melalui zon kesedah untuk tengah hari ini. 1.54 menit tengah hari. Terus bersama kami melalui Janjiro bersama dengan kumpulan Wings. Semalam yang hangat.

0: Ramli Sari. Mengapakah di awal penglibatannya dalam bidang muzik, beliau memilih rock sebagai kerjayanya?
1: Mungkin pada masa itu usia saya yang masih muda membuatkan saya serasi dengan muzik ini. Tetapi yang sebenarnya sebagai penyanyi, saya rasa lebih puas dengan persembahan, mempersembahkan muzik rock di pentas-pentas. Dari pengalaman itu, apa yang saya dapat ialah rasa untuk lebih menghormati, lebih dekat dengan muzik sejagat. Tapi namun begitu, saya rasa saya masih dapat menjaga, alhamdulillah, diri saya selama ini. Biarpun kadang-kadang ada kritikan, tapi yang penting bagi saya, saya tetap saya, Ramli bin Sarik.

0: sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua pun, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak kata orang tu nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu pulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia, dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah kerana music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. Apa weh, apa dia orang kasi opium di sini, that's drug kan, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni, baru sekarang ni, tapi sebenarnya dah lama masalah ni kan. Tapi mungkin dulu dia orang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai apa to that maximum, baru dia nak bendung benda ni kan. Jadi pada ni kira I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late.

Okey, semoga ada timbul lagu sempat dari kumpulan Mega musim lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gedung Sara. Terus memulakan dah berapa kita untuk petani. Baik, selamat datang untuk Aiman di Taman Ria 6. Kita selami juga kepada semua pendengar Tau FM jika di Malaysia berada yang kena ataupun tidak, terus sekali rakan FB, rakan-rakan TikTok, rakan PKB Asal Club, rakan Sinar Kuntung Gerak Sendeng dan Kak Mami Chun, Mr. Tor and Friend Izlan dan Emma dan semualah yang kenal ataupun tidak, di ucapan selamat tengah hari dan selamat Khamis. Pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Dan bolehkah kita minta lagu Spider Rindu Raya? Oh, Rindu Raya dah habis. Okey, Dato' Siti Nurizan, Nurizam, Nazam Lebaran. Oh, okey, itu lagu-lagu raya lah ya. Okey, terus beri dengan lagu ini bersama dengan kepada Exis, Mengintai Dari Tirai Kamar. Terus beri kepada kita melalui Janji Rock.

0: Rock.
1: Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita Menusi Janji Rock bersama dengan Black Ross. Si lagu Cinta Abadi. Dan seperti terus bersama kami Menusi Show Lion 33 petang ini.

0: Okey, semangat nanti mula kumpul sepanjang daripada JJ dan juga JJ menerusi lagu Rindu Bayangan menghiburkan kita untuk petani. Baiklah, teruskan pukul 2.39 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Stesen Pelanada. Dan kita ucapkan setelah tanya kepada Adik Sabah raih pingat sukan C dan juga para ASEAN talent di mana menerima insentif sebanyak RM380,000 daripada Kerajaan Negeri Sabah. Di mana saudara Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor menyampaikan insentif kemenangan berjumlah lebih RM300,000 kepada atlet Sabah yang memenangi pingat di Sukan C dan juga Para ASEAN 2025 di Thailand tahun lepas. Dan ia merupakan insentif yang diberikan dan ganjaran yang diberikan itu menjadi pembakar semangat untuk terus melangkah lebih jauh lagi terus sekali dalam kalangan atlet khususnya yang berasal dari negeri Sabah. Dan saudara, untuk malam-malam saudara, di mana sebanyak 91 atlet dari Sabah telah pun mewakili negara di Sukan C 2025 dan telah pun membantu kontingen negara memenangi 5 piket emas, ya, 14 perak dan juga 11 gamsa. Bagi Sukan Para ASEAN pula, 22 atlet Sabah telah terpilih dan berjaya membawa pulang kejayaan dengan 14 piket emas, 9 perak dan juga 4 gamsa. Jadi Dato' Sri Haji berkata sebanyak 46,500 insentif diberikan kepada pemenang pingat Sukan C, manakala RM236,616 kepada pemenang pingat Sukan Para ASEAN. Jadi kita jangan tanyalah kepada atlet-atlet negeri Sabah yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam Sukan Asia atau Sukan C dan juga Para ASEAN Thailand yang berlangsung tahun lepas. Jadi mudah-mudahan dengan insentif itu akan beri membakar semangat atlet-atlet negeri Sabah untuk berjuang dan menaikkan lagi nama negara dalam berbagai bidang sukan yang dicuburi. Terus setia bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
2: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
2: Syok Layan.
3: Syok Layan.

Baik, selamat sampai di sini dulu penutupan kita mengisi short layan untuk hari ini, saudara. 21 Mei 2026. Tiga petang selalu ikuti berita dari Tau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Kayum akan terus menemani saudara sehingga pukul 7 malam mengisi ritma petang. Salam kebersamaan, salam kecilan, saya Tamin Jamil, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum, bye-bye.

seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Pukul 3 petang fokus berita petang ini. Warga KPKT diseru tuntut tingkatkan kemahiran dan penguasaan teknologi AI. Isu CCC bagi projek perumahan Taman Merotai Point dijaga siap dalam tempoh sebulan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mohd Khairum Zakar menerusi berita Tawau FM. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kormin berkata ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Kerajaan Madani telah melancarkan AI at Work 2.0 untuk membolehkan akses Google Workspace dengan Gemini kepada penjawat awam bagi melengkapkan mereka dengan keupayaan Gen AI. Beliau berucap pada majlis apresiasi kecemerlangan KPKT 2025 di Putrajaya. Beliau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Seramai 441 warga KPKT yang telah menunjukkan prestasi cemerlang diraikan dalam majlis perkenalan yang turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Athira Sabu. Isu sijil perakuan siap dan pematuhan CCC bagi projek perumahan Taman Merotai Point dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan. Ahli Parlimen Adib Masyarakat Dibandi berkata pihak Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB kini meneliti perkembangan terkini projek itu dan memastikan sebarang isu yang timbul diselesaikan segera. Projek Taman Merotai Point amat penting pada golongan berpendapatan rendah kerana ia menawarkan kediaman pada harga yang lebih rendah sekaligus membolehkan kediaman mampu milik. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerintah selepas menyampaikan bantuan kepada ketua isi rumah di Kampung Tanjung Batu. Mengulas aduan pemohon sebelum ini, beliau menjelaskan pihaknya sememangnya menerima tuntutan serta permohonan daripada bakal pemilik supaya proses penyerahan rumah dipercepatkan. Bagaimanapun katanya, beberapa kekangan terutama melibatkan aspek pembinaan dan proses teknikal menyebabkan penyerahan rumah mengambil sedikit masa sebelum semua syarat dapat dipenuhi sepenuhnya. Sebanyak 100 unit rumah murah di Taman Merotai Point turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Dalam perkembangan lain, prihatin nasib mangsa kebakaran. Dato' Andi Masyura Dibandi menyantuni dua ketua isi rumah yang kehilangan kediaman dalam kejadian kebakaran pada 13 Mei lalu sekaligus menyampaikan bantuan bagi meringankan beban keluarga terjejas. Dalam lautan itu, rombongan turut meninjau keadaan rumah yang musnah terbakar serta mendapatkan maklumat berhubung keperluan segera mangsa bagi memastikan bantuan dapat disalurkan secara berterusan. Menurut beliau, setakat ini pelbagai bentuk bantuan awal telah diberikan hasil kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat serta beberapa agensi dan pertubuhan berkaitan bagi membantu keluarga terlibat meneruskan kehidupan selepas ditimpa musibah. Katanya pihak ADUN juga akan menjalurkan bantuan menerusi inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ kepada mangsa yang terlibat sebagai usaha tambahan untuk membantu mereka bangkit. Beliau turut menzahirkan penghargaan pada semua pihak yang tampil menghulurkan bantuan dan sokongan kepada mangsa kebakaran sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan serta keprihatinan masyarakat terhadap golongan yang ditimpa bencana. Malaysia terus mengukuhkan reputasi di pentas antarabangsa apabila kekal dalam kelompok negara paling dipercayai dunia dengan menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global menerusi Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata pencapaian itu dipacu kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat majmuk serta tahap keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan. Menurut beliau, persepsi positif terhadap Malaysia turut diperkukuh melalui ruang dialog, kestabilan politik, pengurusan ekonomi yang sederhana dan stabil, selain imej negara sebagai sebuah negara Islam sederhana dengan dasar berkecuali. Negara yang mempunyai tahap kepercayaan tinggi, jelas beliau lazimnya lebih mudah menarik perhatian pelaburan asing, mempercepat reformasi ekonomi serta mengurangkan kos ketidakstabilan sosial. Menurutnya, Malaysia masih berdepan cabaran memperluaskan kepercayaan merentasi perbezaan etnik, agama dan ideologi bagi mengelakkan jurang sosial dieksploitasi ketika krisis politik atau ekonomi. Sekian berita dari Tau FM yang disenting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kulim FM.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Baik, selamat pagi, sekarang 3.18 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ni, salam ni, salam sejahtera untuk anda semua. Bersolah kita seram untuk hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, Khamis 21 Mei 2026. Terima kasih kepada anda semua yang segar ya, mendengarkan Tau FM ketika ini. Saya Kayung bersama anda seperti biasa menemani petang Khamis anda. Terima kasih Tamrin yang baru saja bersama senang anda sebentar tadi untuk hiburan segmen Shock Lion. Hiburan lagu-lagu sampai buat sama masih akan diteruskan lagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Tau FM. Teman-teman selama lebih kurang 4 jam sehingga ke jam 7 malam tetap kekal mendengarkan kami di 4 frekuensi utama kami, 101, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan nanti lupakan juga kepada anda yang mendengarkan kami secara online melalui time click. Terima kasih sudah mendengarkan kami dari kejauhan. Okey, apa pun santai bersama dengan Tau FM pada petang ini. Oh, cuaca sangat panas saudara. Hari ini cuaca diteruskan lagi dengan kepanasannya. Jangan main panas lama-lama di luar eh? Tetap kekal minum air secukupnya untuk elakkan badan kita kekurangan cecair. Okey, apapun selamat petang sekali lagi kita cakap untuk anda semua. Dan insyaAllah untuk pengisian hiburan saya beritma petang ni, kita akan bersama-sama dari seorang seleksi ya, sehingga ke jam 5 petang. Tapi sebelum itu InsyaAllah untuk makluman kita akan bersama-sama bersih ruangan seleksi sejurus selepas kita ikuti azan asar nanti. Dan selalu itu sebagai peran muslim dan juga muslimah, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 kunak lahadatu silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tau Timur 3.28 minit petang, dan zon 4 bandar Tawa Balung Berantai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.31 minit petang.
2: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
3: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
2: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
3: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
2: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Hiburan lagu-lagu terkini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Amru atau digelar juga Abu Amrah, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan untukku dalam Islam suatu ucapan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selainmu." Baginda bersabda, "Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqomah." Pengajaran hadis. Hadis menuntut agar mukmin sentiasa mengambil berat soal iman, tauhid dan akidahnya, selalu memperbarui imannya kepada Allah, seterusnya beristiqomah menunaikan tuntutan iman yang didakwa itu. Istiqomah bererti melalui satu jalan yang lurus, jitu dan tepat. Istiqomah dalam menunaikan tuntutan iman adalah suatu jihad. Ramai orang Islam yang hanya mengaku beriman namun gagal istiqomah menunaikan tuntutan iman. Iman dan Islam mempunyai konsep pelaksanaan yang mudah tanpa berbelit-belit atau sukar difahami. Seseorang hanya dituntut beriman kemudian beristiqomah melainkan Islamnya tanpa berfalsafah. Amal dan istiqomah menjadi sulit hanya apabila iman yang diukir hanya di bibir atau di hujung lidah semata-mata. Petikan dari 40 hadis Imam.

0: setiap hari ritma petang.
1: Awal FM.
2: Nak pilih lagu?
3: Seleksi di Tawa FM.
4: Pilihan anda.
5: Kembali semula bersama dengan saya, Koyom. Okey, apa-apa dah seperti biasa, kita bersama-sama mengisi ruangan seleksi untuk petang ini. Okay, seperti biasa, talian 778243 ya, kita aktifkan untuk membolehkan sahabat-sahabat semua menghubungi kita dan memilih lagu menerusi ruangan seleksi pada petang ini, okey? Baik, jom kita layan pilihan seleksi pertama pada petang ini. Dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Elizabeth Tan, Semua Sudah. Juga kita ada Elena Harris, Peneman Hati. 7-7-8-2-3. Mencari pemanggil pertama petang ini. Hello.
6: Hello. Assalamualaikum, DJ Kayo.
5: Iya, waalaikumsalam. Raima di Italian.
6: Iya.
5: Okey, Raima, terus kena pilihannya, Raima.
6: Lagu Elizabeth Tan.
5: Okey, baik. Terima kasih.

0: Elizabeth dan berusi semua sudah okey. Apa pun terus layan hiburan segmen Ritma Petang. Ada beberapa lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Lan Solo, Kasih Ban Lasa. Juga kita ada Mazdom berusi lagu Dinda. Okey, talian 778243 masih lagi aktif untuk mencari pemanggil di talian. Okey, pilih semana satu, Lan Solo, Kasih Ban Lasa, Mazdom, Dinda. Ada beberapa lagu untuk anda pilih 778243 bersama pemanggil di talian. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Om Chai di talian.
1: Apa kabar DJ Kayum?
0: Kabar baik di sini.
1: Tidak.
0: Okey, Om Chai, panggil kedua petang ni, silakan.
1: Lagu yang pertama, Bang.
0: Yang pertama, terima kasih.
1: Assalamualaikum, Bang. Sihat selalu.
0: Waalaikumsalam, insyaAllah. Amin.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Planet Zuhal merupakan planet ke-6 dari matahari. Kalau ada peminat astrologi, pasti anda tertanya-tanya, apakah sebenarnya gegelang yang melingkari Zuhal? Menurut kajian astronomi, cincin Zuhal terbentuk daripada zarah ais, air dan bercampur dengan debu serta serpihan batuan yang berukuran antara mikrometer hingga beberapa meter. Data daripada misi Cassini NASA menunjukkan bahawa cincin ini mungkin berasal daripada serpihan bulan atau objek kosmik yang hancur akibat tarikan graviti Zuhal. Struktur cincin terdiri daripada beberapa lapisan utama yang dikenali sebagai cincin A, B dan C di samping cincin kecil lain seperti D, E, F dan G. Cincin B adalah yang paling tebal dan terang, manakala cincin F lebih tipis dan dinamik dengan corak yang sentiasa berubah akibat interaksi graviti bulan kecil Zuhal. Kajian saintifik juga mendapati bahawa cincin Zuhal sangat nipis walaupun lebarnya mencapai ratusan ribu kilometer. Ketebalan purata cincin hanya sekitar 10 hingga 30 meter menjadikannya hampir tidak kelihatan apabila dilihat dari sisi bumi. Fenomena ini dapat diperhatikan setiap 13 hingga 16 tahun apabila Zuhal melintasi satah orbitnya, menyebabkan cincin kelihatan hilang kerana sudut pandangan yang sangat tipis. Selain itu, kajian terbaru menunjukkan bahawa cincin Zuhal mungkin tidak kekal selama-lamanya. Proses yang dikenali sebagai ring rain menyebabkan zarah ais dan debu dari cincin tertarik ke atmosfera Zuhal akibat tarikan graviti dan medan magnet planet. Kajian Cassini menganggarkan bahawa cincin Zuhal mungkin akan hilang dalam tempoh 100 juta tahun akan datang, menjadikannya fenomena sementara dalam sejarah kosmik.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Kawasan Ezone ini melibatkan 3 domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-Zone ini. Jadi secara utuhnya, Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
4: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM. FM.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, dengan serta betul-betul lagi berusaha info sukan di Tau FM dan seperti biasa akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan kita terus dengan berkongsikan info sukan kita yang pertama. Pemain perseorangan wanita negara badminton negara, Lechana, menjadi kejutan apabila menyingkirkan pilihan ketiga kejuaraan dari Jepun, Tomoka Miyazaki, untuk belakang ke peringkat suku akhir Masters Malaysia sebentar tadi. Dan peraksi persaingan kedua di arena Unify Bukit Jalil, Lechana menghuni ranking ke-32 dunia mempamerkan aksi cukup meyakinkan apabila menguasai permainan dalam kedua-dua set sebelum mencatat kemenangan straight set 21-15, 21-17 dalam tempoh 45 minit. Dan kemenangan itu turut menyaksikan Lechana berjaya menamatkan rekod buruk ke atas pemain ranking ke-9 dunia berkenaan selepas tewas dalam dua pertemuan terdahulu di Kejuaraan Badminton Asia 2025 dan Terbuka Jerman Februari lalu. Seterusnya, masih lagi badminton, bergu laki negara Wan Arif Wan Junaidi, Yap Roy King, menamatkan penantian hampir 6 bulan untuk kembali melangkah ke peringkat suku akhir kejohanan jelajah dunia selepas meraga kelompok 8 terbaik Masters Malaysia hari ini. Dan pasangan ranking ke-16 dunia itu mengesahkan tiket ke suku akhir selepas menewaskan rakan sepasukan Kang Kai Shing, Aaron Tai, 21-12, 22-20 dalam aksi persaingan kedua di arena Unify Bukit Jalil. Dan sebagai rekod kali terakhir Wan Arif Roy King meraih kesuka akhir adalah ketika saingan Masters Kumamoto di Jepun pada November tahun lalu, dan kejadian itu dianggap cukup berbahaya buat pasukan negara berkenaan yang sebelum ini bergelut untuk menembusi kelompok 8 terbaik dalam beberapa kejohanan siri jelajah dunia. Dari badminton beralih ke sepak takraw, tekong utama negara Mohd Syahir Mohd Rosli bertekad menjadikan kegagalan mempertahankan kejuaraan acara regu sebagai pembakar semangat untuk bangkit dalam acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw Istaf 2026 di Stadium Titi Wangsa. Syahir berkata skuad negara tidak boleh lagi mengulangi kesilapan sama, terutama daripada aspek momentum permainan yang dilihat agak perlahan sejak awal aksi sebelum ini. Dan menurutnya, barisan pemain perlu tampil lebih agresif dan memastikan rentak permainan bermula sebaik whistle pertama ditiup. Dan Syahir menegaskan acara regu berpasukan cukup penting buat skuad negara dan mereka kini meletakkan sasaran wajib untuk mara singgah ke final. Akhir sekali, saudara, Enzo Maresca dilapor bakal diberi dana £200 juta apabila mengambil alih tugas sebagai pengendali baharu Manchester City musim panas ini menggantikan Pep Guardiola. Dan pengendali berusia 46 tahun itu bakal memikul tugas besar selepas Guardiola membantu City memenangi 20 trofi sepanjang tempohnya di Stadium Etihad. Maresca dijangka diberikan kesokongan penuh dalam usaha membentuk semula skuad selepas gagal mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris yang dibenangi oleh Arsenal musim ini. Selain pemergian Guardiola, City juga dijangka kehilangan beberapa tonggak utama seperti Bernardo Silva dan John Stones yang dikatakan bakal meninggalkan kelab. Menurut laporan, City sudah melepasi tiga sasaran utama untuk dibawa masuk menjelang musim 2026-2027. Antara pemain yang berada dalam radar ialah bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson. Dan pemain tengah England berusia 23 tahun itu memainkan peranan penting membantu Forest mengelak penyingkiran selain mara ke separuh akhir Liga Eropah. Dan Anderson turut dikaitkan dengan Manchester United dan laporkan memiliki nilai perpindahan sekitar £100 juta. Itu saya dapat kongsikan berusaha posikan di Tau FM pada petang ini, saudara. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan majlis sukan untuk semua.

0: Kasamo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Kembali semula bersama dengan saya Qayyum, kita berada di jam yang kedua, okay, untuk hiburan segmen Rate Map Town. Dan kita masih lagi bersama-sama di ruangan seleksi untuk petang ini. Terima kasih kepada anda semua yang tetap setialah bersama dengan Tawa FM. Okey, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Okey, ada dua lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Via Valon, Slow. Juga ada Judika, Ciptaan Terindah. Jadi mana satu pilihan anda? 778-23, seorang pemanggil seterusnya di talian. Hello.
3: Hello lagi DJ.
2: Ya, Raima sekali lagi. Teruskan ya. Dengan pilihannya, Raima.
3: Yang pertama tuh.
2: Okey, baik. Terima kasih.

0: lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Okey, jangan lupa seorang 4.15 nanti kita akan sama-sama hiburan merusi hiburan lagu Kuasa Dua. Tapi sebelum itu, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Ada dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Arianti featuring Ultimate menerusi lagu Nak Apa Lagi. Dan juga kita ada Zizi Kirana featuring Waris menerusi lagu Tiga Kata. Mencari pemanggil di talian 778243. Double lagu Arianti featuring Ultimate Nak Apa Lagi, Zizi Kirana featuring Waris Tiga Kata. Cuba mencari pemanggil di talian ketika ini. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Tina dan Botai.
1: Okey, teruskan dengan pilihannya.
2: Saya mau pilih lagu Ultimate.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita lain lagu ini.

0: sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Tiga fakta menarik.
1: Berikut adalah tiga faktor yang dapat menyebabkan hilangnya semangat untuk berkawan kembali, menurut ahli psikologi. 1. Pengalaman buruk atau luka emosional. Jika seseorang mengalami pengalaman buruk atau luka emosional dalam persahabatan sebelumnya, seperti pengkhianatan, dikata dari belakang, penipuan, atau pertengkaran yang serius, hal itu boleh menyebabkan kehilangan semangat untuk berkawan kembali. Rasa kecewa dan ketidakpercayaan yang dihasilkan dari pengalaman negatif tersebut dapat membuat seseorang ragu untuk membuka diri dan membentuk hubungan persahabatan baru. 2. Kurangnya kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri atau rasa rendah diri dapat menjadi faktor yang menghalangi seseorang untuk berkawan kembali. Jika seseorang merasa tidak berharga atau tidak layak mendapatkan persahabatan, mereka mungkin cenderung menarik diri dan enggan membuka diri terhadap orang lain. 3. Perubahan kehidupan atau lingkungan. Perubahan signifikan dalam kehidupan atau lingkungan seseorang, seperti pindah ke tempat baru, perubahan pekerjaan, atau peristiwa kehidupan yang menekan, dapat menyebabkan hilangnya semangat untuk berkawan kembali. Orang mungkin merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau merasa terlalu sibuk dengan perubahan tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan atau motivasi untuk membangun kembali hubungan persahabatan. Namun, penting untuk diingat bahawa setiap individu unik dan faktor-faktor yang mempengaruhi semangat untuk berkawan kembali dapat bervariasi. Bantuan dari ahli psikologi atau kaunselor dapat membantu seseorang dalam mengatasi halangan-halangan ini dan membangun kembali kehidupan sosial yang memuaskan.

0: Ritmo Octana di Toa FM.
1: Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tawa FM.
1: Pilihan anda.
3: Kembali semula bersama dengan saya Kuan Yum, 4.45 minit petang waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama berusaha ruangan seleksi, okey? Dan seperti biasa, masih lagi aktif talian 778-243. Jom kita lain dan pilih lagu lagi pada petang ini. Dua lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Zizan Razak dan juga Ismail Izani yang menerusi lagu Berserah. Juga kita ada Hakim Rusli menerusi lagu Lembah Kesepian. Mana satu pilihan anda di 78243. Jadi pemanggil di talian, saya menantikan panggilan dari sahabat pendengar semua. Kita jumpa bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Tidak kedengaran suara, putus-putus suaranya. Sekali lagi.
4: Om Chai.
3: Lain suara
4: saya ni, kalau dekat di bulan lima kamatan berubah suara saya ni.
3: Okey Om Chai, terus kena pilih aja.
4: Pilih nombor satu boleh?
3: Nombor satu boleh, boleh, boleh.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum.
1: Ha, pesan kepada kawan-kawan luar sana, sebelum memandu tu, pasang tali pinggang keledar. Selaraskan cermin pandang belakang dan cermin sisi. Tegakkan tempat duduk. Kalau sudah bersedia, mulakan pemanduan anda. Jom kita jalan-jalan sambil dengar Tawa FM.
2: Bersama dengan Hakim Rosli sebentar tadi, Zizal Razak dan juga Ismail Lizani, okay? Berisi lagu Berserah. Lagi pilihan seleksi seterusnya, kita ada lagu daripada Kai Bahar dan Siti Nordiana, Satukan Rasa. Juga kita ada Megat menerusi lagu Cintaku. Cuba bersama pemanggil lagi seterusnya di talian. Hello.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat petang-petang, DJ.
2: Iya, Waalaikumsalam. Ayo. Selamat petang-petang juga, siapa di talian?
3: Akmal dari Paris, London. Bersinapa tangan, bang.
2: Aku ingat betul-betul kau telefon daripada Paris di sana, di Eropah. Ya. Okey, Akmal. Pemanggil seterusnya, silakan.
3: Aku pilih nomor 2, Cintaku.
2: Oh, okey, baik. Terima kasih, Akmal.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Bersama dengan Megat dan merusi lagu Cintaku. Dan dengan akhirnya lagu itu tadi, sampai di sini saja pertemuan kita merusi hiburan ruangan seleksi untuk petang ini. Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah pun menghubungi kita dan juga memilih lagu merusi hiburan segmen atau ruangan seleksi ini. Dan insyaAllah jangan ke mana, tepat pukul 5 petang nanti kita ada berita utama 5 petang. Dan selepas itu saya akan kembali sebelum saat anda nanti di jam ketiga. Jangan lupa terperjanji anda, terperjanji kita bersama-sama merusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM nanti bersama-sama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Abdul Basit Harissa. Dan santai, relax, layan terus Tau FM, stesen pilihan anda. Selamat petang, kita ucapkan untuk anda semua yang mungkin baru saya mendengarkan Tau FM. Saya Koyum bersama-sama dengan anda ketika ini, menemani anda sehingga ke jam 7 malam nanti.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: tahu Mr. B?
1: Tak tahu?
0: Tanyalah Mr. B.
2: Liza.
3: Eh, macam kenyang je tu.
2: Biasa. Dia sambil-sambil kalau buat kuku ni kan, Zah. Mereka akan hidangkan dengan makanan-makanan yang sedap.
3: Gitu kan.
2: Asma dengan makanan memang tidak dapat dipisahkan.
3: Oh, patutlah berkilat-kilat ni.
2: Nah, biasalah. Tapi macam... itulah.
3: Bolehkah?
2: Macam ada pewarna sikit orang letak tadi, bah.
3: Kan.
2: Walaupun nampak macam natural kan?
3: Natural.
2: Dan sebenarnya pewarna.
3: Bolehkah pakai pewarna kuku ni, Man?
4: Bolehkah pakai pewarna kuku?
3: Ya, okay. Lepas tu kalau mau sembahyang tu kan, betul. Sah kan?
4: Oh, dia dua soalan lah kan? Boleh pakai pewarna kuku. Lepas tu...
2: sahkah wuduk?
4: Sahkah wuduk kalau menggunakan pewarna kuku. Okey, jadi kalau ke melihat kepada perbincangan ulama kita, boleh tak pakai pewarna kuku bagi perempuan?
2: Bagi perempuan, ya.
4: Bagi lelaki memang sah-sah haram lah.
2: Betul.
4: Tak boleh. Terai-terai pun tak boleh, mana?
2: Haram lah ni.
4: Walaupun natural, Man. Walaupun
2: natural, ya.
3: Natural.
4: Tak boleh. Tapi bagi wanita tu dibolehkan. Sebab wanita ni dia memang
3: cuti gitu.
4: Dia sinonim dengan perhiasan-perhiasan kan.
2: Sinonim untuk, dengan kecantikan-kecantikan
4: lah. Untuk menarik perhatian suaminya. Jadi kalau kita kalau perempuan kalau perempuan ingin mewarnakan kuku dengan bahan-bahan dan benda-benda yang halal yang tidak memudaratkan, maka dibolehkan. Walaupun selain inai kan, dulu orang pakai inai, sekarang banyaklah produk-produk selain inai untuk mewarnakan kuku, dibolehkan.
3: Boleh
4: ya. Jadi kalau persoalan kedua tu, macam mana sah tak wuduk? So kalau menggunakan pewarna-pewarna yang tidak menghalangi air untuk sampai ke kuku, maksudnya sahlah wuduk. Tapi kalau memang kita tahu bahawa pewarna tu menyebabkan air tu terhalang daripada sampai ke kuku, kena dihilangkan dulu kuku itu.
2: Bukan kuku.
3: Kuku yang dihilangkan.
4: Supaya orang suspek. Kena dihilangkan dulu warna tu lah. Warna tu barulah. Barulah air tu boleh sampai ke kuku supaya memastikan wuduk tu sah.
3: Sempurna lah.
4: Jadi ya itulah, itu mungkin perempuan suka warna-warna kuku.
2: Betul.
4: Kan?
3: Hiasan.
4: Kita Man suka warna apa, Man?
2: Warna.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
0: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
0: Tanyalah Mr. B.

0: Baik, Sarawati sekarang tepat pukul 5.28 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Malani, salam sejahtera kembali semula bersama dengan saya Qayyum di jam yang ketiga untuk segmen Ritmo Petang. Saudara bersua lagi kita berterusi rancangan Mari Mengajar di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih yang tidak tinggal kepada anda semua yang kekal setia mendengarkan Tau FM. Dan apapun, seperti biasa saudara, untuk rancangan Mari Mengajar di Tau FM pada petang ini, saya bersama dengan panel tetap rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basir Haris. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. InsyaAllah yang bagi Ustaz akan bersama kita sehingga ke penghujung ya, rancangan Mari Mengaji kita, khusus kepada anda semua yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini. Mungkin ada yang sedang mendengarkan kami dalam kenderaan atau dalam perjalanan anda ya, dan ketika ini waktu puncak, jadi berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, baik, apapun sebelum itu, seperti biasa, kita akan maklumkan kepada anda semua, surah pilihan kita pada minggu ini adalah surah Al-Infitar. Betul Ustaz?
1: Ya, betul.
0: Okey, dan pada minggu ini kita akan bermula daripada ayat 1 hingga ayat 9. Ya, surah Al-Infitar ayat 1 hingga ayat 9. Jadi boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. InsyaAllah kita akan melayani panggilan anda nanti di talian 278243. Baik, apapun seperti biasa, sebelum kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz, mari kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين رب العالمين.

0: Almi, dan tanpa perlu membuang masa, kita terus saja bersama dengan Pak Ustaz untuk sedikit mukadimah. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih DJ Qayyum. Seterusnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita rafakkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kena dengan limpah kurnianya. Alhamdulillah, pada hari ini, pada petang ini, kita dapat lagi bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dan keberkatannya, insyaAllah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada petang ini kita sambung lagi berkenaan dengan perkongsian kita dengan ilmu tajwid, dan pada petang ini kita cuba bincangkan berkenaan dengan hukum mim sukun ataupun mim sakinah ataupun mim mati. Ya, apabila huruf mim bertanda sukun, ya, maksudnya tanda mati, bertemu dengan huruf hijaiyah bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf dalam Al-Quran, maka ia mempunyai tiga hukum bacaan. Yang pertama al-ikhfa, yang kedua al-idgham, dan yang ketiga al-izhar. Yang pertama, hukum bacaan pertama al-ikhfa, ya. Huruf al-ikhfa satu saja, yaitu huruf ba. Ya, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berbaris dalam dua kalimat saja, maka hukum bacaan ikhfa, yaitu wajib mengikhfakan hukum mim sukun di sisi huruf ba yang berbaris serta dengung sempurna dua harakat. Ia juga dinamakan ikhfa syafawi, ya, artinya ikhfa kebibiran. Sebab ia dinamakan ikhfa kebibiran kerana perimbangan dengan makhraj huruf mim yang keluar daripada dua bibir. Cara bacaan ikhfa syafawi ini merupakan serupa dengan bacaan iklab, ya, nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, tidak boleh merapatkan dua bibir, tetapi hendaklah direnggangkan sedikit. Jika merapatkan dua bibir, bacaannya telah menjadi idgham mislaini saghir. Ya, jadi kena buka sikitlah. Ya, caranya, ya, cara kita membaca sama macam iklab, ya. Contoh, kita bagi contoh. Amantum billah, amantum billah. Kalau kita rapatkan bibir,
0: ya.
1: Amantum tum tum tum. Ada beza, ada beza dia, ya. Baik. Banyak lagi lah, ya. Banyak lagi. Itu cara bacaannya, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat di anulah, dicubalah, insyaAllah.
0: Okey, itu antara ulang kaji yang kita buat lagi pada minggu ini. Perkongsian daripada Ustaz, ya, mengenai dengan hukum mim mati ataupun dikenali sebagai mim sakinah, ya Ustaz, eh?
1: Ya, betul.
0: Di mana terbahagi kepada tiga bahagian utamalah, yang seperti yang Ustaz sebutkan tadi, iaitu ikhfa syafawi, idgham mislain, dan juga izhar syafawi. Okey. Baik, apa-apa dan insyaAllah mudah-mudahan bertambah lagi ilmu kita pada petang ini. Seperti biasa, sebelum kita melayani panggilan daripada anda semua, kita akan pendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Infitar ayat 1 hingga 9 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa.
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق الله العظيم.
0: Sadaqallahul Azim. Telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah Al-Infitar ayat 1 hingga 9 oleh berbahagia ustaz ya. Dan khusus pada anda semua yang ingin bersama-sama kami pada petang ini dijemput ya, untuk bersama-sama mempendengarkan bacaan anda. Oleh itu anda boleh mendial buat panggilan di talian 77 0897 8243 sekiranya anda ingin mencuba pada petang ini ya. Dan sambil itu, sekali lagi kami di Tau FM ingin memberi pesanan kepada anda semua, jika anda ingin menghubungi kita, sila jauhkan diri anda daripada radio anda ya, untuk elakkan bunyi berdengung ketika apa ni berada dalam udara Tau FM. Rasanya ada pemanggil sudah di talian. Kita bersama dengan pemanggil pertama kita pada petang ini. Kita bersama pemanggil. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, saudari Anis di Kunak ya. Bukan?
2: Ya, yes, saya.
0: Oh, okey, baik. Saya ragu-ragu, saya salah sebut tadi. Betul lah. Saudari Anis dari Kunak. Okey, baik. Sudah bersedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, baik, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Cuba baca lagi.
1: Ya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu quddirat wa idzal quburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي ilaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Satu lagi.
2: Kalla bal tukadzibuna biddin.
1: Sekali lagi.
2: Kalla bal tukadzibuna biddin.
1: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemanggil kita Ustaz Saudara Anis dari
1: ya,
0: Kunak tadi.
1: Anis ya. Kunak, alhamdulillah. Baik. Harap dengar balik ya. Ada yang perlu diperbaiki sikit ya. Ayat yang pertama, إذا السماء فطرت رو tu kena tebalkan sikit ya, tebalkan sikit ro, biasa kadang macam bunyi ra ra ro ro ro ra ro ya, biar dia bunyi o ya, ro ha, ro. Wa idzal kawakibun ta, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa ya, kasih samar-samar bunyinya, ikhfa ya, dua harakat. Tasawrot, tebal juga roh ya, rots roh kena tebal ya. Wa idzal biharu fujirat ya, semua huruf roh yang berbaris atas atau depan kena tebal ya. Nah, seterusnya pada ayat yang ke 7 ya, allazi khalaqaka fasawwa fasawwa, tekan tu wow ada tanda sabdu, kena tekan fasawwa fasawwaka fa'adalak. Seterusnya ayat yang ke-8, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, ro tebal ya, arok jangan arakkabar ya, jangan. Biasakan latihan ya. Baik, itu saja.
0: Okey. Itu antara komen ustaz ya, untuk bacaan saudari Anis sebentar tadi. Okey, terima kasih sekali lagi Anis Dikunak yang sudah pun menghubungi kita pada petang ini. Okey, kepada anda semua yang masih lagi yang sedang mendengarkan Tau FM, yang mahu mencuba boleh menghubungi kita di talian kami di Tau FM 78243. InsyaAllah kita akan melayani panggilan anda. Kita menantikan pemanggil kedua pada petang ini.

0: Baik, sekarang kita cuba bersama dengan pemanggil seterusnya di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di talian?
1: Ahmad.
0: Ahmad, berapa kelan dari mana?
1: Di Taman Sri Apas.
0: Taman Sri Apas. Baik, silakan.
1: Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. Sampai sini kan, Ustaz?
2: Ya, sampai situ, ya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Terima kasih, Ahmad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Saudara Ahmad, Ustaz, ya. Sebentar tadi. Silakan, Ustaz.
2: Alhamdulillah. Ya, Saudara Ahmad. Nah, dari mana tadi ya?
0: Dari Apas Permai.
2: Apas Permai. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan bagus. Uh-huh. Ya, bacaan bagus. Untuk kali ini tiada komen lah.
0: Tiada komen lah. Okey.
2: Okey, bagus. Alhamdulillah.
0: Baik. Terima kasih Ahmad ya. Sebentar tadi baru saja menghubungi kita. Tiada komen daripada Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih sebelum itu sudi berhubungi kita pada petang ini. Okey. Ada lagi pemanggil yang ingin mencuba surah Al-Infitar ayat 1 hingga ayat 9 ya. Surah pilihan kita pada minggu ini. Surah dia pendek-pendek saja, insya-Allah rasanya boleh kot. Okey, kita menantikan lagi panggilan dari sahabat semua. Boleh hubungi talian 778243.

Kita masih lagi membuka talian 778-243 kepada sahabat pendengar semua yang ingin mencuba ya. Surah Al-Infitar ayat 1 hingga ayat 9. Terima kasih pada anda semua yang masih lagi setia ya, mendengarkan Tau FM ketika ini. Saya Qayyum bersama dengan panel tetap rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit, masih lagi bersama anda ketika ini. Terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang walaupun tidak menghubungi kita, tetap bersama-sama menerusi rancangan ini pun rasa syukurlah diucapkan kerana kita secara tidak langsung sebenarnya berada dalam taman-taman syurga juga. Dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Baik, 5.50 minit petang, ada lagi masa untuk kita bersama-sama pemanggil. Yang mahu menghubungi kita boleh menghubungi kita di talian 7-8243. InsyaAllah kita menantikan lagi panggilan dari anda semua.

0: Baik, 5.56 minit petang waktu ini, saudara. Apa-apa, kita telah pun berada di penghujung rancangan kita. Tiada lagi pemanggil yang menghubungi kita pada petang ini. Ada dua pemanggil, alhamdulillah. Saudari Anis dari Kunak Sutradi dan juga saudara Ahmad dari Apas Pemain telah pun menghubungi kita. Alhamdulillah. Jadi, apapun, sebelum kita mengakhiri rancangan Mari Mengaji kita pada petang ini, sedikit penutup daripada Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ada dua pemanggil, ya. Alhamdulillah. Dan ya, seperti biasa, kita yakin dan percaya bahawa semua kita ada keinginan untuk pelajari Al-Quran.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab dia adalah mukjizat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita bacanya akan sentiasa mendapat pahala, ya, berbanding dengan bacaan-bacaan yang lain, ya. Dan dari itu sentiasa dipesanlah kepada diri sendiri, kepada DJ Koyum dan seterusnya, kepada sahabat-sahabat yang berada di luar, untuk kita sentiasa mempelajari Al-Quran ini tanpa jemu, ya, tanpa jemu. Dan yang paling penting tajwidnya, ya. Dan ajarkan kepada anak-anak kita, ya, anak-anak kita, generasi-generasi yang akan yang akan menerusi generasi kita, ya, biarlah mereka hidup membesar dan dengan diiringi dengan pembelajaran bacaan Al-Quran, ya. Sebab itulah yang paling utamalah dalam kita beragama, kan. Banyak lagi ibadah-ibadah lain lah, ya. Sekarang kita bincangkan berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita kena terapkanlah, ya, pada generasi kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, surah, apapun, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini melalui rancangan Mari Mengaji. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami sejak awal tadi sehingga saat ini. Dan insyaAllah umur panjang rezeki, kita akan bersua lagi di Orang Darat FM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

So kita telah pun masuk jam terakhir untuk hiburan segmen Red Maptang, dan selebih itu sebagai penonton muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 6.15 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawa Balung Merautai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 6.17 minit petang.

0: Bayangkan, sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di tujuh negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
2: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
3: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
4: Yang pertama sekali kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang.
1: Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
2: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
1: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan.
3: Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata.
4: Yang lebih merisaukan bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri.
1: Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan.
5: Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
6: Hari ini,
3: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
6: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
7: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. Apta ni cuba ubah mereka.
3: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
8: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
3: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa. Bukan juga angka statistik. Tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
5: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik.
3: Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas, tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak, ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
9: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
10: Eh, jangan buat macam tu.
9: Kenapa pula? Sikit je pun.
10: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
9: Hah? Sampai macam tu sekali?
10: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
9: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
10: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
9: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
6: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa semoga beroleh rezeki.

0: dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat ke-6.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Hud ayat 114 hingga 115.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya, dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang atau solat itu, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Dan sabarlah, wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Baya waktu sekarang sudah tepat pukul 6.34 minit petang, santai mendengarkan Tawa FM. Setiap sembilan adalah hiburan lagu-lagu retro agar berasa anda ketika ini, dan insyaAllah kita layan sehingga ke jam 7 malam nanti.
5: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Rizal Rizal Lusi, lagu Berdiri Seorang Perindu, dan dengan berakhirnya lagu itu tadi. Sampai di sini saja pertemuan kita saudara Rusi Hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi Khamis 21 Mei 2026. Dan daripada anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan melalui segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang setia bersama dengan saya sejak pukul 3 petang tadi. Jangan lupa saudara pukul 7 malam, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti siaran Sambung Siar Sabah FM. Apapun nasib kau, berundur diri buat seketika, insyaAllah umur panjang berada di sini, bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua, dan nasihat kita bersua lagi.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Mungkin sekarang ni anda dalam perjalanan pulang, mungkin juga yang sudah pulang, sudah sampai di rumah. Baik, untuk kata-kata hari ini, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Okey, maksudnya kadang-kadang dalam hidup ini akan ada orang yang buat kita kecewa, kan, sakit hati, atau mungkin melayan kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi satu perkara yang paling penting, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Sebab hidup ini bukan tentang siapa yang paling pandai membalas. Orang kata, balaslah kita, mau dibalas tu. Tapi siapa yang mampu untuk menjaga hati dan adab walaupun pernah terluka. Tak semua perkara yang perlu dibalas dengan kemarahan, kan? Ada waktunya kita memilih untuk diam, memaafkan dan terus melangkah demi ketenangan diri sendiri. Bagus lagi macam tu. Sebab bila kita buat baik, insyaAllah kebaikan itu akan kembali juga suatu hari nanti. Pastinya, tak tahulah cepat atau lambat, kan? Dan untuk anda yang sedang mendengar Sabah FM ketika ini, semoga hati kita sentiasa tenang dan tak berubah untuk menjadi jahat. Itu jangan sekali. Sebab kita pernah, orang kata apa, hanya sebab kita disakiti, kita mau jadi jahat. Jangan. Okay? Baik. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Terus jadi insan yang baik. Sabah FM, bagus bah.

0: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini pukul 7.19 minit malam, masih bertemankan dengan saya, Ella. Dan untuk anda, para pendengar kita yang telah pun berikan orang kata ucapan melalui WhatsApp kita 019-490-4848, iaitu daripada Kak Ambens. Betul ke sebutannya tu? Kalau tak betul, nanti orang kata perbetulkan. Okey, katanya, Assalamualaikum, selamat malam. Kata salam ingatan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM yang tengah memandu balik dari kerja. Katanya berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan kata-kata hikmah daripada Kak Am, katanya dalam hidup akan datang dua jenis manusia, satu cipta kenangan, satu pengajaran, yang akhirnya kita akan berterima kasih untuk keduanya. Terima kasih Kak Am. Okey, baik. Sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Terima kasih kerana kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan pastinya ada di antara kita yang sekarang ni sedang kira-kira hari, orang kata mau cuti kan. Nangam jugalah sebab apa boleh sudah kita rancang awal mau ke mana cuti ni. Okey, baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti siaran ulangan Forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum, Kampung Berundung, Papar. Dan selepas itu berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia. Baik, moga apa saja urusan kita moga dipermudahkan. Dan pastinya kata-kata ini biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang, kerana pada akhirnya pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan moga kita terus menjadi insan yang baik. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM.
1: Bagus bang. Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, wa ala jasadih fil ajasad, wa ala qadrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali bersama kami Forum Anjung At-Taqwa, wadah ilmu nomor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, baik yang sedang mendengar radio dimanapun anda berada, apalagi jemaah masjid yang ada pada malam ini, ketahuilah bahwa pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bersiaran langsung di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar. Sebelum tu saya ingin sapa dulu jemaah Surau Darul Ulum. Apa kabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya pengerusi Surau Darul Ulum. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran Sabah FM pada malam ini. Tak lupa juga kepada adik-adik 12 orang sudi maklumkan pada Madrasah Imam Nawawi. Subhanallah. Kita doakan ini ilmuwan yang hebat di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru, tajuk yang kita bicarakan, kita akan bahaskan pada malam ini bertajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman. Subhanallah. Tapi bukan saya akan membahas tajuk tersebut. Sebelum itu saya perkenalkan dulu dua orang panel yang akan membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Yang pertama, panel yang pertama, Ustaz Dr. Sarip Abdul. Sarip Abdul, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam UMS. Apa kabar, Dokter?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah, masih lagi dikurniakan kesehatan.
1: Masya Allah, sehat walafiat ya, insya Allah. Wabil khusus juga kita perkenalkan panel yang kedua. Rasanya pertama kali saya digandingkan dengan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu. Apa kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, mungkin yang pertama kali dan insya Allah akan berterusan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baiklah, hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra Adun 29 Pantai Manis. Selamat datang YB. Alhamdulillah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama untuk sebagai mukaddimah kita buat Dr. Sarip Adul. Okey Dokter, kita tahu bila kita bicarakan pada hari ini guru dan murabbi, bukan satu dua perkataan yang sering disebut-sebut dalam arena dunia pendidikan. Pada pandangan doktor lah, apa perbezaan sebenarnya antara guru dan murabbi sebagai mukaddimah soalan kita pada malam ini? Tafadhal Dokter.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Adinda moderator, rakan panel Ustaz Nasir yang juga guru anak saya kan di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, kepada YB Datuk, pengurusi surau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita diperhimpunkan malam Jumaat dalam majlis ilmu yang juga akan membicarakan paling dekat dengan keilmuan ini, guru. Tidak ada seorang daripada kita menjadi apa yang kita ada pada hari ini kecuali mesti ada tangan-tangan guru yang telah mengasuh kita. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya cuma sempat duduk dengan keluarga ni sampai umur 12 tahun. Lepas tu 12 tahun saya sekolah awal, sudah tingkatan 1 di Kuching, di Semenanjung, di Kedah, di luar negara 8 tahun. Semuanya banyak bersama guru berbanding dengan ibu bapa. Dan jadilah saya seadanya lah kan. Tapi kalau tak ada tangan-tangan guru ini, mungkin tak tahu jadi apa. bila kita bincang tentang guru dan perbezaan dengan murabbi, pertama sekali kita kena faham apa itu pendidikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayuhal Walad, dia kata guru ini, dia kata, ataupun pendidikan ini, tarbiyah ini, dia kata kafi'anil falah, umpama kerja petani. Kerja guru ni kan umpama kerja petani, kan, yang kerja dia, dia kata dia akan menarik ataupun mencabut segala-gala duri yang ada, tumbuhan-tumbuhan asing yang ada di sekeliling benih tanaman ataupun tanaman yang baru tumbuh, hingga akhirnya tanaman ini akan membesar subur. Ini kerja pendidik ataupun inilah pendidikan. Sebab manusia ini apabila dilahirkan asalnya bersih, tapi pengaruh persekitaran menyebabkan kadang kiri kanan dia ditikam dengan unsur-unsur negatif yang akhirnya melekat. Bermula daripada rumah, ibu bapa berperanan cuba pastikan ada protection anak-anak daripada benda-benda negatif. Dan kalau melekat, dia akan bersihkan, akan cabut. Bila di sekolah, inilah peranan guru ataupun pendidik. Peranan sebenar. Kerana itu, tidak ada beza guru dengan murabbi. Kecuali guru ini, kata-kata kita orang Melayu lah, kan, yang mungkin diambil daripada bahasa Sanskrit. Murabbi bahasa Arab. Yang membezakan bagaimana mereka berperanan. Guru atau murabbi peranannya seperti mana disebut Imam Ghazali tadi. Yang memastikan anak-anak yang dididik ini membesar, menjadi berjaya, dan segala unsur-unsur negatif dihilangkan daripada diri mereka. Tapi kalau kita lihat dunia hari ini, tuan-tuan, ya, bukan kita nak persalahkan guru sahaja. Bahkan hatta kadang-kadang guru pertama anak di rumah pun yang ibu namanya ibu bapa. Kadang-kadang dalam pendidikan kita cuma faham pendidikan ini transform. Transformasi, pindah ilmu, knowledge daripada otak guru kepada otak murid. Yang dinilai peperiksaan akhir nanti A ke B ke C. Dan kita cukup bangga kalau anak kita full A, kan, SPM dia. Tak salah. Tapi orang dulu faham, pendidikan ini bukan sekadar pindah yang namanya pengetahuan dari otak ke otak. Tapi pindah akhlak, pindah sikap. Kan? Itulah bezanya. Sebab itu, kalau kita lihat Hasan Al-Basri, apa dia kata? I'tabirun nas bi'amalihim wada'u aqwalahum. Kalau kamu nak tengok orang, dia kata, tengok perbuatan dia. Bukan kamu tengok cakap dia. Sebab dia kata, فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ قَوْلًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَلِيلًا مِنْ عَمَلْهِ يُصَدِّقُ وَيُكَذِّبُ. Sebab Allah ni, dia tak akan biarkan orang bercakap saja, kecuali dia akan wujudkan di sana, apa, bukti kebenaran cakap dia itu daripada perbuatan dia, sama ada dia membenarkan cakap dia ataupun mendustakan cakap dia. Inilah juga dalam dunia pendidikan. Kita perlu pendidik, sama ada guru ke ataupun murabbi, yang bukan hanya pindah knowledge, pindah pengetahuan, tapi boleh menjadi qudwah, contoh, kan, pelita yang boleh diambil cahayanya oleh anak-anak kita yang ada pada hari ini. Tak kira peringkat tahap apa pun, selagi mana kita terlibat dengan dunia pendidikan, mungkin kita sebagai ibu bapa, saya pun ada anak 10 orang, kan, ataupun guru di sekolah rendah, ataupun guru di sekolah menengah, saya di universiti, peranannya tetap sama. Mungkin bezanya kuantiti knowledge saja, kan, ilmu dia, kepekatan ilmu tu, berat ke ringan itu saja. Tapi lain daripada itu, tuan-tuan, peranan yang paling besar dalam pendidikan ini bagi saya bukan yang memindahkan pengetahuan itu, yang A, B, C, tapi yang paling susah nak pindahkan akhlak budi pekerti, kan. Sebab itulah seorang salafus salih, bila dia hantar anak dia kepada guru, seorang guru, apa dia kata, pastikan engkau perbetulkan, dia kata, dirimu dulu, kerana anak aku akan melihat apa yang kau buat, bukan apa yang kau cakap. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, guru murabbi bukan hanya memindahkan ilmu, tapi memberi cahaya bagaimana dia mendidik akhlak anak tersebut seperti ajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih doktor. Baiklah, teruskan dengan soalan yang kedua, Ustaz Muhammad Nasir bin Muhammad Mursal. Okay, Ustaz,
3: bila sebut tadi tentang Rasulullah, kita pun mau tahu juga Rasulullah itu mendidik para sahabat dengan kasih sayang, hikmah. Kita tahu bahwa innama bu'istu liutami makarimal ahlak, dengan kudwah yang terbaik hingga lahir generasi yang terhebat di kalangan para sahabat. Jadi apa kaedah tarbiyah yang Rasulullah didik, yang kita perlukan pada hari ini untuk para guru dan ibu bapa? Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, saudara moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Dr. Sarip, pesyarah UMS. Yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berbicara soal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membentuk dan mentarbiah para sahabat, maka tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, tidak lain dan tidak bukan kita kena lihat dahulu sirah nabawiyah. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bila mana kita dengar keluhan demi keluhan mak bapak, orang akan keluh apa dia? Ustaz, degil betul anak aku ni. Ustaz, anak aku ni sepatah aku tanya, beratus-ratus patah dijawabnya. Macam-macam, macam-macam keluhan yang dilontarkan oleh ibu bapa pada hari ini. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahu tidak mahu kita kena kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membina dan membentuk kepribadian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pada asalnya mereka duduk pada zaman jahiliyah sehinggalah mereka mampu membina daulah Islamiyah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sematkan apa dia? Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Kerana dalam Islam ini tuan-puan, dalam mendidik anak-anak bangsa kita, dalam kita mendidik remaja-remaja kita pada hari ini, satu nilai yang perlu kita titik beratkan adalah ar-rifq. Apa itu ar-rifq? Ar-rifq ini adalah sikap dan juga sifat lembut. Mak bapak bila mana mendidik anak-anak, jangan semata-mata mengherdik. Mak bapak hari ini, guru-guru hari ini tidak boleh hanya semata-mata menengking dan menghukum anak-anak. Tapi perlulah memastikan ada kelembutan di dalam tutur bicara agar anak-anak ini boleh disentuh hatinya. Berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan dirahmati Allah taala, Nabi katakan, "Innallaha rafiqun," Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa fi kulli amri, dan Allah Taala itu pula suka kepada kelembutan pada setiap urusan. Maka tuan-puan, bila mana kita sebut pasal anak-anak pada hari ini, mereka adalah aset buat kita. Mereka adalah aset buat negara kita. Mereka adalah pemimpin kelak di negara kita. Maka bagaimana mungkin pemimpin yang akan lahir kelak kita rosakkan dengan kekasaran dan sebagainya, yang tidak pantas bagi mereka, yang sepatutnya perlu dididik daripada kecil dengan nilai-nilai kebaikan, lalu mereka contohi kelak bila mana telah pun besar. Seterusnya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita dapat mengatakan ataupun kita dapat bersikap dengan sifat yang lembut, sudah pastilah akan mudah didekati dan mudah untuk diterima sebarang nasihat daripada seorang guru tersebut. Kerana sifat murabbi ini tuan-puan, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadil Doktor tadi, sifat guru ini adalah mendidik. Perlu mendidik jiwa, tidak hanya semata-mata sampaikan knowledge, pindah knowledge. Kalau pindahkan knowledge tuan-puan, hari ini dalam perkembangan teknologi yang ada pada hari ini, ChatGPT lebih pandai. ChatGPT lebih pandai, Gemini lebih pandai, banyak kecerdasan buatan yang ada di luar sana lebih pandai daripada guru-guru. Cumanya masalah tidak ada sentuhan rohani dan juga emosi daripada kecerdasan buatan tersebut. Yang keduanya, tuan-puan, apa yang perlu diperlukan bila mana kita untuk kembali kepada melihat bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu lihat bagaimana proses Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat secara berperingkat-peringkat. Tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, sidang pendengar sekalian, bila mana sebut pendidikan secara bertahap ini, kita lihat bagaimana pengharaman arak di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala gambarkan pengharaman arak di dalam agama Islam ini bertahap. Daripada pertama sekali Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala jelaskan arak dan judi ada baik dan ada buruknya, bahkan banyak buruknya dari baiknya. Sehinggalah kepada satu tahap Allah Ta'ala menjelaskan bahawasanya arak perlulah diharamkan secara total kepada umat Islam keseluruhannya. Dengan kata lain, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut berkenaan dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita terapkan ke dalam diri kita adalah pendidikan secara bertahap. Pendidikan bertahap tidak sama, tuan-puan. Penilaian guru sekolah menengah, saya duduk sekolah menengah, dengan penilaian mahasiswa di universiti, tidak sama. Tidak sama penilaian pelajar sekolah rendah dengan sekolah menengah. Maka kita lihat jugalah anak-anak. Bila mana kita ingin mendidik anak-anak, kita kena melihat tahap kesediaan mereka. Tahap kesediaan mereka, kerana apa, tuan-tuan? Kerana anak-anak inilah yang Nabi SAW bentuk pada zaman Islam dahulu. Nabi tidak ketepikan mereka, sehinggakan dalam sebuah hadis Nabi, dalam hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, Nabi menyebut bahwasanya Nabi menyentuh kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lantas memberikan nasihat, memberikan gambaran bahwasanya perlu ada satu sifat dan juga sikap yang terbaik menjadi qudwah dan pedoman buat anak muda. Wallahu alam.
3: Subhanallah, terima kasih atas penjelasan yang begitu mantap, menjelaskan pada kita bahwa pendidikan itu mestilah secara lemah lembut. Bilang Ustaz tadi, kalau saya sendiri 5 pun sudah payahkan bertuan, apalagi kalau 10 orang. Subhanallah, 10 orang 2 kilang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, kita teruskan. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ustaz, dalam tradisi ulama terdahulu, mereka sangat menjaga adab dengan guru, percaya bahwa keberkatan ilmu lahir daripada hormatnya kepada murabbi. Mengapa adab terhadap guru begitu penting, dan apakah kesannya apabila nilai-nilai adab ini semakin hilang dalam generasi sekarang? Tafadhal Ustaz.
2: Terima kasih moderator kita yang handsome, paling handsome malam ni. Bila kita cerita tentang adab, bertuah kita kalau dapat guru anak-anak yang bukan hanya membentuk anak kita menjadi orang yang berilmu tapi beradab. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam surah Al-Baqarah, apa doa dia kata? Kan, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, kan, aku berdoa kan untuk anak cucu cicit aku ini, dia kata keturunan aku, hantarkan kepada mereka, utuskan kepada mereka rasul, kan, yang apa, yang mengajar mereka kitab, iaitu wahyu Allah, hikmah, kebijaksanaan ataupun ilmu pengetahuan, wa yuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Ramai yang menyebut mufassirin, membersihkan ini akhlak mereka, adab mereka, kan, dalaman diri mereka. Karena itu kalau kita lihat dalam tradisi ilmu, para ulama, kan, mereka sangat-sangat menghargai guru ni, kan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, kan, dia kata, laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan dalam kalangan kami, umat kami, orang yang tak memuliakan orang tua dan tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak tahu bagaimana hak ataupun adab sepatutnya kepada orang alim. Mana lebih alim lain daripada guru kita? Kan? Sebab itu kalau kita lihat dari dulu lagi dalam sejarah Islam, kan, para ulama yang hebat-hebat ini, hebat macam mana pun, dinyatakan Imam Syafi'i ketika dia berguru dengan Imam Malik, kan, kalau dia selak buku Muwatta Imam Malik yang dia belajar, talaqqi daripada Malik, dia akan pelan-pelan sampai tak berbunyi, takut mengganggu Imam Malik, kan. Tapi kalau kita sekarang anak-anak, Masya Allah, dalam kelas, kan, buat bising rasa tak ada apa-apa, kan. Tapi kalau guru tu tak kisah, okey sajalah. Yalah, kalau dah guru kita buat lawak, walaupun tak berapa lucu, buat-buat ketawa lah bahkan. Kasihan dia buat lawak dan juga ketawa. Tapi ini kadang-kadang dia serius, kita ketawa. Kan? Saya ada pengalaman juga mengajar di sekolah ni. Sekolah rendah pernah jadi guru sandaran berbulan-bulan juga. Di sekolah menengah pernah jadi guru juga. Kadang-kadang benda ini yang menyebabkan ramai di kalangan guru-guru yang kadang-kadang jadi fras. Kan, penat dia mengajar tapi kurang dihargai. Paling-paling pun mungkin penghargaannya hari guru sahaja. Itu pun kadang-kadang setengah guru-guru kesian. Kan, orang lain dapat hadiah, dia tak dapat hadiah. Kan, tengok orang lain guru tinggi, hadiah dia seorang tak ada. Kurang glamour, kurang famous. Ada pula setengah sekolah yang buat undian pula guru paling glamour, guru paling terbaik. Saya nak kata tak bagus lah, tapi kadang-kadang satu sudut kesian dengan guru-guru lain yang mungkin dia menyumbang juga, mungkin karakter menyebabkan dia kurang glamour, kan, bukan influencer. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita ni yang ada, kena lihat juga, perhati bila balik, kan. Bukan hanya kita tengok macam sebut tadi, banyak A akademiknya, tapi A tak akhlak adab dia, bukan hanya kepada apa kita, bahkan juga kepada ibu bapa, kepada guru-guru. Sebab itu Hasan al-Basri apa dia kata? Abdullah bin Mubarak disebut dalam apa nama ni tabaqat al-Qura. Dia kata talabtul adab 30 sanatan wa talabtul ilm 20 sanah. Fakanu yatlibun al-adab qabla al-ilm. Aku, dia kata, belajar pasal adab ini, akhlak ni, budi pekerti ini 30 tahun. Sedangkan aku cuma belajar ilmu 20 tahun saja. Kami, dia kata, orang-orang hebat ni belajar mendahulukan adab berbanding dengan ilmu pengetahuan. Kerana itu anak-anak, kan, kalau boleh kita contohilah macam disebut murid kepada Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Apa dia kata? Aku, dia kata, kalau nampak Imam Syafi'i, dia kata, ma ishtaratu an ashribal ma' wa syafi yanzuru ilayya hibatanlah. Aku, dia kata, nak minum air pun aku tak berani, nak teguk air pun aku tak berani kalau Imam Syafi'i tengok aku ketika dalam belajar, sebab sebagai menghormati kepada dia. Dan ini tidak kita, kan, kadang-kadang kita melawan lagi cakap dia, bukan kata minum air, kan, kadang air cikgu pun kita minum. Kan, kalau cikgu belanja minum dah bahkan. Sebab itulah, mudah-mudahan anak-anak yang membesar, anak-anak kita ni tuan-tuan, bukan hanya menghormati kita sebagai bapa, tapi kita juga pastikan untuk berkat ilmu mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang menghormati guru-guru mereka di sekolah mereka. Wallahu a'lam.
3: Masya Allah, memanusiakan manusia itu sulit, Ustaz. Sebab apa? Keluarlah kalam al-adab fauqal ilm. Maksudnya adab itu lebih tinggi derajatnya berbanding orang yang berilmu. Maka jaga adab dengan guru. Mudah-mudahan barokah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang keempat, Ustaz. Bila kita zaman media sosial ni, Ustaz, dan teknologi lah hari ini, pengaruh anak-anak ni banyak dibentuk oleh dunia luar. Ustaz cakap tadi, chat GPT apa, nak lagi mau berguru, asal ada persoalan terus Google. Syekh Google lah sekarang, dengan jadi bagaimana guru murabbi boleh terus menjadi cahaya, nur dan benteng rohani kepada generasi muda agar mereka ni, Ustaz, nak hilang arah dan identiti. Tafadhal.
4: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut peranan guru sebagai cahaya dan juga benteng buat remaja serta anak murid pada hari ini, kita kena fahami dahulu perkataan guru itu sendiri, sidang pendengar sekalian, daripada sudut bahasa Sanskritnya membawa maksud gu itu membawa maksud kegelapan, dan juga ru itu bermaksud menghalau. Dengan kata lain, guru merujuk kepada orang yang menghalau kegelapan. Bahasa mudah hari ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai pencerahan. Guru berperanan memberi pencerahan kepada anak murid. Daripada aspek bahasa Jawa, tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa Jawa, guru ini membawa maksud digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru ni maksud dia apa, tuan-puan? Maksudnya guru ini dipercayai keilmuan dia.

0: Kami bahawasanya pertama sekali pada round pertama saya ada sebut tadi, guru perlulah ada high touch dengan murid. Tidak hanya semata-mata high tech, guru-guru tidak hanya semata-mata perlu menguasai teknologi, guru-guru juga perlulah mempunyai high tech. Apa maksud high tech? Seperti mana hadis 40 yang saya sebutkan tadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Eh tuan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu baru memberi nasihat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada nasihat yang ingin disampaikan kepada Ibnu Umar ketika itu, yang mana Ibnu Umar ketika itu tuan-puan, masa itu masih lagi remaja belia, masih muda. Bukan Ibnu Umar ni sudah tua, tidak. Yang tua tu adalah bapa dia, Sayyiduna Umar Al-Khattab. Yang muda tu Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan high touch, memberikan sentuhan kepada anak muda ketika itu, lalu memberikan nasihat yang sangat bermakna, iaitu jadilah di atas muka bumi ini, jadilah manusia di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun orang yang duduk, kita panggil musafir, bahasa mudah dia lah kan, bahasa mudah dia begitu. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru perlulah, dan juga ibu bapa perlulah sering-sering membuat sentuhan fizikal kepada anak-anak muda supaya mereka rasa dihargai. Berapa ramai agak-agaknya ibu bapa, khususnya bapa-bapalah, bapa-bapa yang sibuk bekerja, keluar daripada sebelum subuh balik selepas isyak. Dan bila mana nampak anak tidur, berapa ramai di kalangan kita ni, bila mana nampak anak sudah tidur, kita usap kepala anak-anak, lalu kita doakan dia. Berapa ramai tuan-puan? Kalau belum ada dan tidak pernah ada, maka malam ini kita kena usahakan. Kita buat balik daripada forum ini, pada malam ini, kita nampak anak kita sudah tidur, kita usap kepala mereka, lalu doakan mereka agar menjadi anak yang soleh, agar faqih terhadap agama dan taat perintah agama, serta mentaati kedua ibu bapa. Yang keduanya tuan-puan, untuk melahirkan, bagaimana guru ini sebagai murabbi berperanan untuk menjadi cahaya dan juga benteng kepada anak muda pada hari ini, maka guru-guru perlulah didik anak murid untuk pertingkatkan dan perkemaskan soal agama. Guru kalau semata-mata pindah knowledge, pindah pengetahuan, seperti mana saya katakan tadi, ChatGPT pun boleh. Dan hari ini tuan-puan, kalaulah kita kata ChatGPT, kecerdasan buatan yang lain mampu untuk menggantikan guru, bayangkan tuan-puan kalau tidak ada internet, menggelupur budak-budak hari ini. Kan? Budak-budak hari ini tidak boleh tengok scroll TikTok. Ah, sudah masalah sudah, TikTok tak boleh tengok apa-apa. Apa-apa kalau dia merujuk dulu, zaman-zaman dulu, zaman saya belajar dulu, Sheikh Google. Sekarang ni bukan, macam-macam Sheikh ada. Al-Alamah, Al-Sheikh, Al-Doktor, ChatGPT. Contohnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham peranan guru ini sangat besar. Bila mana mendidik murid-murid, tidak boleh tidak perlu didik mereka merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kena ingat, kita tidak hanya mahukan angka markah, tapi kita mahukan nilai daripada murid-murid pada hari ini agar mampu memberi makna kepada negara. Dan kita kena melihat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, falsafah pendidikan kebangsaan menginginkan agar pendidikan ini secara berterusan dan juga holistik melingkupi jasmaninya, emosinya, rohani dan juga intelektualnya. Tidak boleh hanya semata-mata hebat intelek tapi lemah daripada sudut emosi dia. Sebab apa? Sebab kita menginginkan masyarakat Malaysia ini lengkap segala-galanya, ada rasa empatinya bila ada masalah di peringkat kejiranan, masalah di peringkat kampung, maka dia boleh datang dan membantu kepada kaum keluarga dan juga jiran tetangganya. Wallahu alam.
1: Masya Allah. Tertarik

0: tadi. Jadi kalau balik malam, jadi gosok kepala anak tu saya doakan. Ini malar kepala mamanya saya digosoknya. Doakan ya. Ini gosok juga. Tapi doanya lain. Ya Allah lembutkanlah hati biniku, ku kawin lagi. Boleh kan? Nggak boleh. Jangan lah, siap. Jadi insya Allah, teruskan dengan soalan yang kelima. Dan insya Allah soalan kelima ini kita beri peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Dr. Sarip Adul. Tafaddal, kenalkan nama dan berikan soalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahiran bin Mujim daripada Kampung Berundung. Menunjukkan soalan ini kepada panel pertama. Soalan saya, Ustaz. Dalam institusi keluarga, ibu dan ayah masing-masing memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak. Namun dalam realiti hari ini, kadangkala tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak lebih banyak diserahkan kepada sebuah pihak sahaja. Pada pandangan panel, menurut perspektif Islam, siapakah yang sebenarnya lebih berperanan dan perlu lebih fokus dalam mendidik jiwa, akhlak serta masa depan anak-anak, ibu atau ayah atau kedua-duanya sekali saling melengkapi. Mohon penjelasan Ustaz.
2: Terima kasih hadirin yang bertanya. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya risau dengan moderator kita malam ini, macam-macam doa dia. Kan saya tidak mengaminkan. Takut balik nanti nak kena bukakan pintu. Kan. Tuan-tuan, ini masalah utama pendidikan kita pada hari ini, bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Kan, siapa yang sepatutnya bertanggungjawab pertama dalam mendidik anak-anak? Ibu bapa ke atau guru? Ramai yang berpandangan pendidikan ini cuma bermula di sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dan mengharapkan guru akan membuat perubahan kepada anak-anak. Seolah-olah macam guru itu malaikat, kan, yang ada apa nama ni, bacaan khusus, jampi khusus, yang penuh dengan mukjizat ataupun kesaktian, sekali baca berubah anak dia tanpa dia melihat apa yang telah diisi pada diri anak daripada awal. Sedangkan kalau kita telusuri Al-Quran, kan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan khususnya bapa sebelum ibu. Ini juga satu hal, kan, persatuan ibu bapa guru. Meeting pun ibu, hantar anak pun ibu, bayar yuran pun ibu, semua ibu. Bapaknya di mana? Kan, bapaknya buat anak, sebab itu dibinkan kepada bapak. Kan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, menjadi tuan lama, kata khitab ini kepada ketua keluarga lah. Ketua keluarga ini first time, yang di depan sekali adalah suami. Pelihara, dia kata, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada nar, neraka. Walaupun ayat ini tuju kepada neraka akhirat, tapi sebelum akhirat dia bermula di dunia dahulu. Wahai bapak, kan, ataupun selepas itu di belakang bapak, ibu, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. Karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, apa dia kata? Sebagian ulama menyebut, dia kata, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya bapak dulu tentang apa yang dibuat pada anaknya, sebelum anak-anak ditanya tentang apa yang anak buat pada ibu bapanya. Sebab Allah dahulukan ayat ini ketika turun, ku anfusakum wa ahlikum nara, dituju kepada ibu bapa sebelum Allah perintahkan anak-anak, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah berwasiat, kan, kami berwasiat, kata Allah, kepada anak-anak supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Tapi ayat itu kemudian, arahan dulu ibu bapa. Sebab itu kata Ibnu Qayyim, nanti di akhirat kalau bapak gagal menjawab tentang anaknya, anak tak akan ditanya tentang bapaknya. Sebab bapak yang derhaka dulu kepada anak sebelum anak derhaka kepada ibu bapaknya. Sebab itulah peranan pertama kita, kan, apabila ada anak, bukan sekadar nafkah, tapi yang lebih utama pendidikan. Dan pendidikan yang paling utama yang disebut oleh para ulama, pendidikan adab tadi. Kan? Sebelum ilmu pengetahuan. Baik itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kenapa pendidikan kita gagal? Sebab benih yang mula ditanam itu pun tidak subur. Awal-awal lagi disiram dengan baja-baja yang tidak bagus. Kan? Anak-anak sebenarnya kita tak didik. Ramai kita ibu bapa ni tak mendidik anak, menternak anak. Kasar saya cakap malam ni kan, sepenuh hari guru. Menternak anak. Cukup, Masya Allah, makan ada, basikal ada, handphone kan. Darjah satu dah, iPhone dah yang mahal tu. Lengkap semua. Segala fasiliti ada. Kalau anak buat hal je, apa yang tidak cukup? Kan? Apa yang tidak cukup? Semuanya cukup, betul. Tapi anak kita manusia. Kan, dia bukan binatang ternak. Dia perlu kasih sayang, perlu kepada pendidikan, perlu kepada sentuhan, kan, perlu kepada nasihat. Kita sebagai ibu bapa, kan, apa yang kita sumbang pada anak-anak sebenarnya? Alangkah malangnya kalau abata pun tunggu 6 tahun, 7 tahun di sekolah baru dia kenal abata. ABC pun tunggu habis kita. Kan? Lainlah kalau memang kita buta huruf. Kalau saya memang itu di sekolah saya kenal sebab arwah mak saya tak pandai baca. Tapi kalau jawi, kalau apa nama ni mengajar Quran, arwah bapa saya pandai. Dia yang mengajar saya walaupun dia tak sekolah. Sebab itu kecil-kecil pun, saya sekolah menengah, jauh di Kuching sana, tulis surat dengan bapa saya tulis jawi. Kan? Bahasa jawi. Ayahnda, kan? Sebab kalau tulis Rumi dia tak faham. Kan? Kalau tulis Rumi dia terpaksa tunggu sepupu saya yang kerja jadi keran itu balik kampung. Baru baca, sudah pun hantar ke sekolah, ke rumah, sebulan baru sampai, nak tunggu sepupu tu balik sebulan pula dua bulan, sedangkan kita minta duit RM30 jadi 4 bulan baru sampai, kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau ditanya siapa yang berperanan dulu di akhirat kelak, kita ditanya dulu. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam kitab yang sama, dia kata innama aktsarul auda jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, dia kata, rosak bukan orang lain rosakkan, bermula daripada ibu bapa yang merosakkan, yang mana mereka mengabaikan, mencuaikan. Jadi apa peranan sekolah pula? Kalau saya lah sebagai ibu bapa, sebagai bapa pada anak-anak saya, sekolah penting, tapi dia bukan utama, dia pelengkap. Kan? Saya tak mampu nak mengajar anak-anak saya matematik, English dan sebagainya. Sebab itu saya bersyukur dengan guru-guru sekolah saya. Kan? Kalau buat hal anak saya di sekolah, saya tak akan salahkan guru. Saya akan salahkan anak. Pernah anak saya buat hal di sekolah, kan? Guru besar sangat sayang anak saya, tak berani hukum. Saya hukum depan guru besar. Sebab saya kata saya guru besar pertama dia. Kan? Ustaz tak akan ditanya di akhirat, saya akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Kerana itu tuan-tuan kena faham. Jangan kita segala benda walaupun kita banyak duit swastakan segala-galanya. Sebab di akhirat besok duit kita tak mampu menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya tentang anak-anak kita, wallahu a'lam.
0: Masya-Allah, jelas menunjukkan kepada kita bahwa ibu bapa adalah madrasah yang pertama bagi anak, sedangkan sekolah, guru itu hanyalah pelengkap tradisi dalam pendidikan seorang manusia. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan yang kita beri peluang kali ini dengan jemaah wanita. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugriya Haris dari Kampung Berundung juga. Menunjukkan soalan ini kepada panel kedua. Soalan saya, Ustaz, mukhtahir ini media sering melaporkan kes guru dipersalahkan, dikencam, malah ada yang diugut hanya kerana tindakan disiplin terhadap pelajar. Dalam keadaan guru berusaha mendidik akhlak dan membentuk sasia anak-anak, bagaimana pandangan panel terhadap isu ini dan bagaimana masyarakat khususnya ibu bapa boleh menilai semula peranan guru sebagai murabi bukan sekadar pengajar di dalam kelas? Mohon penjelasan Ustaz.
4: Terima kasih kepada puan yang bertanya berkenaan dengan isu pendidikan hari ini. Bukan hari ini ya, hari-hari sebelum ini pun begitu juga kan. Isu bila mana kita tengok di dada-dada akhbar, di media sosial, guru disaman, guru di penjara dan macam-macam. kita melihat masalah guru ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar sekalian, bila mana kita lihat isu ini, perlu kita fahami dan kita insaf bersama bahwasanya peranan guru tersebut. Kita perlu lihat masalah yang timbul sekiranya anak kita lah, ataupun terkait dengan kita punya anak buah ke, orang-orang yang rapat dengan kita. Isu ni kita perlu lihat antara amanah dan juga kebencian. Kita tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita dengar anak kita dihukum oleh guru, kita perlu tanya dahulu kepada guru tersebut, adakah anak kita dihukum disebabkan guru itu benci ataupun disebabkan masalah disiplin pelajar yang untuk membentuk dan membaikkan akhlak dia. Kita kena tanya dahulu tuan-puan. Kerana apa? Kalau kita melulu, kalau kita melulu maka rosaklah institusi pendidikan ini. Kerana kita kena ingat tuan-puan, untuk melahirkan sesuatu yang berharga perlu melalui proses yang payah. Kita tengok hari ini, kalau kita contohnya tuan-puan, untuk dapatkan emas ya, misalnya mendapatkan emas, proses untuk mendapatkan emas ni tuan-puan, proses sehingga terbentuknya gelang, proses sehingga kita kata ada public gold masuk dalam kad itu, prosesnya panjang tuan-puan. Dan kalau emas ni perlu dileburkan, perlu dibentuk, perlu dipukul, di macam-macam dibuat tuan-puan. Begitulah juga anak-anak, tidaklah kita kata perlu masuk api neraka, tidak tuan-puan. Tapi begitulah prosesnya, sekiranya anak itu bersalah, kalau melakukan kesalahan disiplin, perlulah diberikan hukuman yang selayaknya. Dan kita kena faham tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam undang-undang. Ini dalam undang-undang, saya ada satu buku tuan-puan berkenaan literasi undang-undang buat guru. Yang saya baca ni berkenaan dengan guru adalah loco parentis, ibu bapa kedua di sekolah, ibu bapa kedua buat para pelajar di sekolah. Maka guru-guru bila mana ingin marah para pelajar, kenalah munasabah kemarahan tersebut. Kalau mentang-mentang muka anak dia, dia rotan sampai lebam, itu salah. Dan kita kena faham, undang-undang di negara kita ini bukan menghalang sepenuhnya guru-guru untuk bertindak kepada pelajar. Tidak. Tapi undang-undang, tujuan undang-undang ada ini adalah untuk mengawal daripada melampaui batas guru-guru melaksanakan hukuman yang tidak berpatutan kepada para pelajar. Wallahu'alam.
0: InsyaAllah. Maksudnya, berpada-pada dalam memberikan hukuman kepada anak. Gitu Ustaz. Masya Allah. Baiklah, diteruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi soalan ini khas daripada peminat Sabah FM. Teruskan dengan tayangan visual.
5: Assalamualaikum Ustaz. Saya Ernawan Habibullah dari Sandakan. Ustaz, bagaimana kita sebagai anak murid dapat terus mengalirkan pahala dan menyambung amal jariah buat guru-guru yang pernah mendidik kita, meskipun mereka telah bersara ataupun telah kembali ke rahmatullah. Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Memang seperti mana yang telah kita bincangkan daripada awal, betapa besarnya jasa guru kepada kita, kan? Sebahagian ulama menyebut, dia kata laulal ulama la sar an-nas kal bahaim. Kalau bukan kerana ulama, ulama ini bukan hanya ilmu agama ya, apa-apa ilmu yang bermanfaat, kalau bukan kerana sumbangan mereka mendidik kita, dia kata jadilah saral manusia ini macam binatang, kan, yang kita akhirnya sekarang ni maju berjaya menjadi orang yang hebat bertamadun. Banyak sebenarnya disumbangkan oleh jasa guru-guru kita di samping ibu bapa kita, kan. Kerana itu wajar jasa mereka ini kita hargai ketika hidup, begitu juga selepas mereka meninggal dunia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia kata man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau orang, kamu jumpa orang buat baik dengan kamu, hendaklah kamu balas kebaikan mereka itu. Fa illam tajid kan syai'an tukafi'unahu fad'uh. Tapi kalau kamu tak jumpa juga, tak ada benda kita nak balas. Guru kita dah meninggal, kan, orang yang membuat kebaikan kepada kita telah meninggal, fad'uh. Cukup dengan kita berdoa kepada mereka, kan, hatta tarawnahu, sehingga engkau lihat doa engkau itu bersungguh-sungguh dan mencukupi untuk membalas jasa dia sampai tahap macam itu, kan? Karena itu kalau kita lihat, kan, sebagian ulama ketika mana membincangkan hadis Nabi, kan, kita semua tahu amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala sambung pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal ni terputus segala kebaikan dia kecuali tiga, kan? Antaranya apa yang disebut di sana, dia kata, kan, waladun salih, sedekah jariah, sedekah jariah, kan, ilmu yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, waladun salih yada'ulah, anak salih yang berdoa kepada dia. Kata sebagian ulama, tiga-tiga ini cuma akan terhimpun pada seorang yang dinamakan guru. Sebab apa? Ilmunya selagi dimanfaatkan sedekah jariah, selagi dimanfaatkan. Yang kedua, kan, ilmu yuntafa'u bih, ini lagilah ilmu yang dimanfaatkan. Sedekah jariah itu bukan hanya sedekah dalam bentuk fizikal, wakaf, tidak. Apa-apa yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak salih. Selalu kita bayangkan anak salih ini hanya anak kita yang ada bin, binti dengan kita. Para ulama menyebut anak murid pun samalah macam anak. Sebab itu Imam Nawawi, Madrasah Nawawi, kan, dalam kitabnya apa dia sebut, dia kata, ulama'una wa aslafuna kalwalidaini lana. Guru-guru kami, orang-orang terdahulu di kalangan kami, bagi kami mereka ini sama macam ibu bapa kami. Baik itu kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, antara adab dia, dia kata, mundhu mata, kan, ma salaitu salatan mundhu wafati Hamad bin Sulaiman illa illa la astaghfirullah, kan. Sepanjang, dia kata, guruku Hamad bin Sulaiman meninggal dunia, aku tak pernah satu solat pun yang aku sembahyang mesti aku berdoa keampunan untuknya sama dengan ibu bapaku. Mesti aku akan doakan, rabbana ighfir lana rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya, kan, wali muallimi wali muallimati, kan, ataupun wali asatizati, kan, wali masyaikhi. Kena doa tu. Tidak pernah satu solat pun selepas kematian guruku, dia kata, aku tidak akan berdoa. Dan apabila muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi, apabila Abu Hanifah meninggal dunia, Abu Yusuf Al-Qadhi ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Bila Abu Hanifah meninggal dunia, aku pun, dia kata, mendahulukan doaku kepada Abu Hanifah, mendahului doaku kepada ibu bapaku. Sebagai apa? Sebagai mencontohi perbuatan guruku yang berdoa untuk gurunya. Ini paling kurang untuk kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Bukan tunggu meninggal ya. Time hidup pun berdoalah, kan. Nak tunggu meninggal, susahlah kita. Takut murid meninggal dulu daripada guru. Kalau saya, itu yang antara yang saya amalkan dalam doa saya, mesti di samping ibu bapa kita untuk guru-guru kita. Sebab jasa mereka, tuan-tuan, puan-puan, kalau bagi saya lah sangat besar, kan, dalam hidup saya untuk membentuk diri saya. Mustahil kita mampu balas jasa mereka kepada kita. Bahkan hari guru pun biasanya saya akan telefon guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup, kan. Alhamdulillah kebanyakan mereka masih hidup, walaupun semuanya telah pencen. Bahkan guru-guru saya non muslim pun dulu yang saya sempat ziarah, kita akan ziarah dia. Nak berdoa mungkin keampunan tu tak boleh lah, tapi paling kurang berbuat baik, ziarah dengan mereka. Ini paling kurang untuk menghargai jasa mereka. Wallahu'alam.
6: Masya Allah, begitulah salah satu terbiah ibrah yang dapat disampaikan Al-Fadhil Ustaz Doktor. Mungkin dengan kita ambil sedikit pengalaman beliau, insya Allah kita pun insya Allah akan jadi seperti beliau, guru doktor yang hebat berkat amalan yang diamalkan sepanjang ni. Amin ya rabbal alamin. Okey. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan Facebook. Okey. Diteruskan daripada Facebook, namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Soalan saya, apakah sifat atau kriteria yang perlu ada pada seorang guru yang baik? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tafadhal Ustaz.
4: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berbicara soal kriteria guru yang baik ini, ada beberapa yang perlu kita highlightkan. Yang pertama sekali, di dalam Islam ini perkara pertama yang perlu untuk kita highlightkan adalah keikhlasan. Guru ini bukan hanya semata-mata tunggu hujung bulan, ni kan minggu depan masuk gaji. Jadi bukan tunggu gaji, tapi tidak kiralah gaji lambat ke gaji awal ke, dia kena ikhlas mengajar anak murid. Kerana apa tuan-puan? Tidak kiralah dalam konteks guru mahupun apa-apa pekerjaan sekalipun, di dalam Islam disebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kita ini dituntut melainkan melaksanakan ibadah hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagilah sebagai seorang guru dalam mendidik jiwa anak-anak, maka perlulah mengikhlaskan hati dan juga niat mereka. Yang keduanya, guru-guru dalam kriteria yang baik ini, guru-guru perlulah penguasaan ilmu yang baik. Bila mana guru-guru dicampak option mata pelajaran yang bukan bidang dia, ni jadi masalah. Guru subjek pendidikan Islam tapi disuruh ajar bahasa Inggeris. Memang tidak boleh lah tuan-tuan. Kan? Begitu juga guru kita kata guru bahasa Cina. Sekarang ada guru bahasa Cina tuan-tuan. Disuruh ajar bahasa Arab. Pelik kan? Tiba-tiba ajar bahasa Arab. Maka perlu ada kepakaran yang sesuai buat mereka. Dan yang paling penting tuan-puan, kriteria yang paling penting, selepas kita bincangkan pasal niat dan juga ilmu ini, guru-guru perlu ada sifat sabar dan juga penyayang kepada murid-murid. Maklumlah tuan-puan, kita ni berhadapan dengan manusia bermacam-macam ragam. Kalau saya tengok dekat media sosial ni, ada guru-guru yang buat upload ataupun buat live di media sosial, sama ada Facebook, TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar soalan yang agak-agak lucu juga dengan murid, bila mana diajukan soalan kepada guru mereka. Inilah kita katakan, guru kena ada sifat sabar dan juga penyayang kepada anak muridnya. Maka kita kena anggap anak murid kita seperti mana anak kita sendiri, yang perlu kita kasih dan juga sayang kepada mereka. Wallahu a'lam.
6: Allah, begitulah tadi penjelasan, mungkin dapat menjawab soalan Facebook itu tadi. Jadi insyaAllah sebelum forum Anjung At-Taqwa kita menutup tirai pada malam ini, saya bagi peluang kepada dua orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkenaan tajuk yang kita bawakan malam ini. Silakan Doktor.
2: Ya, terima kasih moderator kita, tuan-tuan, puan-puan. Dalam kita berinteraksi dengan ilmu ini, kata Nabi SAW, sebagian ada mengatakan kata-kata sahabat, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al khamis fatuhlak, kan? Jadilah kamu ini sama ada orang alim, kan, yang mengajar orang, ataupun orang yang muta'allim, penuntut ilmu, ataupun mustami'an, pendengar ilmu, ataupun muhibban, pencinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Tak mendengar, tak menuntut, tak mengajar, maka kamu akan binasa. Kerana itu insyaAllah, mudah-mudahan sepanjang hari guru ini, kan, kita juga boleh berperanan sebagai guru untuk anak-anak kita, dan dalam masa yang sama juga kepada anak-anak, kan, supaya kita insyaAllah hormatilah guru-guru. Sebab nantinya bagaimana interaksi kita dengan guru, kita menghormati tak menghormati dia, begitulah juga nasib kita akan datang kalau kita menjadi guru, kan. Wallahu a'lam.
6: Silakan Ustaz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, bila mana kita berbicara berkenaan guru merabbi pelita sepanjang zaman ini, sidang pendengar sekalian, kita kena faham bahawasanya merabbi bukan jawatan, tapi ia adalah warisan kenabian yang perlu kita pegang erat dalam hidup kita. Adik-adik yang ada pada malam ini memang hari ini pelajar, tapi beberapa tahun kelak akan menjadi tenaga pengajar. Sama ada tenaga pengajar di sekolah ataupun tenaga pengajar di rumah itu sendiri. Maka dengan itu pastikan kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru yang mampu membentuk kepribadian anak-anak muda, dan pastikan kita menghormati kedua ibu bapa kita dan juga semua guru-guru kita. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, begitulah tadi dua ulasan yang cukup hebat disampaikan oleh panel kita. Mudah-mudahan ada ibrah pengajaran dapat kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak murid, bukan hanya sekadar mendapat ilmu, tapi diberkati setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru adalah ibarat pelita yang sanggup membakar dirinya agar dirimu diterangi cahaya ketika kau berada dalam kegelapan. Dan ketahuilah juga bahwa ilmu itu mempercepatkan dirimu untuk sampai kepada suatu tujuan. Tapi ingat, iman adalah menentukan arah mana yang ingin kau tuju. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doakan guru-guru kita, murabbi kita, diberikan kekuatan zahir dan batinnya untuk terus mendidik anak bangsa kita, bukan hanya cemerlang pada akalnya, tapi cemerlang bercahaya jiwanya dengan ingat kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena ada kalam mengatakan, tidak aku kenal Tuhan, tidak laula murabbi ma araftu rabbi, tidak kalau bukan karena guruku maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Maka mudah-mudahan teruskan kita berdoa untuk guru kita, jadilah seorang ilmuwan yang diberkati ilmunya. Kenapa? Kehidupan kita, ilmu yang kita dapat pada hari ini, duduknya kami bertiga pada hari ini juga adalah bergantung keberkatan doa dari guru kami semua. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita bukan hanya cemerlang di dunia, tapi cemerlang di akhirat. Karena guru itu bukan hanya mengajar kau untuk berjalan, membimbing kau bagaimana berjalan dalam kehidupan dunia, tapi guru juga membimbing dirimu bagaimana kau kembali seandainya kau tersesat di persimpangan dunia. Wallahu alam, insyaallah bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Terima kasih kepada pengurusi Adun YB kita yang hadir pada malam ini. Insyaallah yang hadir pada malam ini, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk syurga tanpa hisab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
8: Sabah FM, bagus bah.
9: Sabah FM, bagus bah.
10: Sebentar lagi, utama 9 malam.
11: Bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel menerusi Varia Sabah FM 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Okey. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Okey, dan malam ini macam-macam lagi lagu-lagu best tau. Okey, yang paling penting mungkin ada yang baru dengar Varia kan. Ha, kalau dalam segmen Varia ni, kamu boleh request 3 buah lagu. Macam mana mau request, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jadi kita mau terus payung kamu lagu permintaan yang kedua. Ini dia Marsha dan Velvet, Oi Gaman. Sabah FM, bagus bah.

0: sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus bang.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati,
1: yeah. Yeah. Suruh kau nak sini. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Sabah FM terus menemani malam anda, masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Yang tengah memandu tu, kamu lock frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu sambil-sambil layan siaran Sabah FM, okay? Yang tengah layan menerusi online di aplikasi RTM Click, di mana juga kamu berada, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat, dan orang bilang terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan. Kalau kamu mau dengar aplikasi RTM Click untuk lagu-lagu ataupun siaran-siaran RTM, kamu boleh muat turun aplikasi RTM Click di App Store, boleh download di Huawei App Gallery ataupun di mana lagi, Google Play. Ha, jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang secara percuma saja, sebab tinggal beberapa minggu lagi bermulanya Piala Dunia 2026. Kena-kena lagi RTM penyiar rasmi. Sudah pastilah semua perlawanan, sebanyak 104 perlawanan akan berlangsung di RTM. Jadi kamu mau turun aplikasi RTM Click sekarang, di telepon kamu saja pun boleh menonton apa-apa saja perlawanan nanti. Oke, bagi tahu kawan-kawan kamu, bagi tahu keluarga kamu, supaya dorang muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Sebab apa? Percuma saja, tidak payah membayar-bayar, susah-susah lagi kamu mau melanggan untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia. RTM Click kita ada, bah. Jadi jangan kasih lama. Oke, muat turun sekarang. Oke, lagu seterusnya, lagu permintaan juga. Lagu permintaan dari orang Keningau, si Jeffrey. Ini dia, Jay Lewis featuring Koel, Tamu Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Sabah FM menerusi segmen Varia. Sekarang ini sudah pun masuk di jam yang kedua. Masih lagi tetap bersama Ozel sampai 12.30 malam ni. Ozel, kasih kawan kamu, okay? Mungkin ada yang tengah bekerja kan? Malam-malam kena shift malam lagi. Di mana-mana saja kamu bertugas waktu ini, semoga tugasan lancar dipermudahkan. Kalau ada ucapan kamu ataupun lagu-lagu permintaan, lagu-lagu yang kamu betul-betul teringin betul dengar kan, kamu boleh WhatsApp sekarang, boleh minta 3 buah lagu. Kamu terus saja request lagu itu di WhatsApp kami di 019-490-4848. Okay? Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu, siapa-siapa yang memang penderma darah tegar, betul, dari dulu lagi sampai sekarang ini rajin untuk menderma darah. Besok ada lokasi yang kamu boleh derma darah di sana, lokasi di waterfront di Muay Thai and the Love. Okay, bermula jam 12.30 hari sampai 4 petang. Jadi siapa-siapa yang orang bilang berkelapangan mas satu, kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, karena setitis darah tuh boleh menyelamatkan beberapa nyawa. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Oke. Okay. Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info berkaitan dengan tabung darah Kota Kinabalu, berkaitan dengan kempen-kempen derma darah. Kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

jadi atmosfera tahu malu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey. Oh, ina mood keamatan, mood on orang bilang. Okey, jadi Ozel mau kongsikan kepada kamu antara jadual lah yang berlangsung mudah-mudahan sudah ini kan di penghujung-penghujung. Jadi untuk 23 Mei hari Sabtu ini, kalau kamu tidak apa-apa plan program activity ataupun mungkin ada yang tiba-tiba datang di KK pada hujung minggu ini, pada 23 Mei 2026 pertandingan akhir Sugandoi Sugandoi Dazanak Songkotown. Oke, okay, jadi kamu boleh saksikan ataupun menonton secara langsung di KDCA nanti sana. Oke, okay. Pada 27 Mei pula, hari Rabu minggu depan, ngam-ngam juga jatuh Hari Raya Aidil Adha masa tu kan. Okey, ada pertandingan akhir Randawi Tabantang Keamatan Peringkat Negeri 2026. Randawi Tabantang ni kalau dulu nama dia Mr. Keamatan, tapi sudah kena rebrand kepada nama baharu, iaitu Randawi Tabantang Keamatan ataupun RTK. Okey, dan seterusnya pada 28 Mei hari Kamis adalah Sodop Unduk Ngadau Peringkat Negeri 2026. Dan pada 30 Mei hari Sabtu, Majlis Perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri dan juga Sukan Tradisi Peringkat Negeri. Semua diadakan di KDCA. Dan Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri pula akan diadakan pada 31 Mei 2026 hari Ahad. Okey, ini juga ada pertandingan akhir untuk ngadau peringkat negeri juga pada waktu itu. Jadi mungkin ada yang pertama kali mau datang ke DCA ataupun memang ada yang setiap tahun memang indah lari lah muka dia di sana ke DCA. Kamu bawa kawan-kawan kamu sama ada orang-orang Sabah juga ataupun orang Sarawak, orang Semenanjung, kamu bawalah dorang untuk merasai kemeriahan pesta keamatan di negeri Sabah. Okey, itu antara jadual yang acara-acara besar Ozel kongsikan. Ada lagi acara-acara lain, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook TV Sabah Official. Okey, jadi kita mau terus layan lagu galau ini, lagu permintaan daripada si Max. Ini dia Hal Hebat, Ernie Zakri dan Govinda. Sabah FM, bagus bahan.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suruh kau nak sini. Hari anda bermula di sini.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus!

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pa.

0: Krisni, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus banget.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

Ayah orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Rahman dengan 1-2 kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat Pemulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Mailah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni? Nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Dah sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe Tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu, ramai yang tengah gosok baju sekolah, ramai yang tengah basuh pinggan, ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas, selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Mantap. Okey, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Khabarmu Di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buang muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
4: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa.

sembang kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah. Pada 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa, sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat? Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpan, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat, ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan, tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku terutamanya dari segi penjimatan.

sebagainya kan. Jadi tolonglah jimat-jimatlah guna air lah. Jadi apa pun kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu empangan-empangan sentiasa mencukupi. Bekalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan insyaAllah. 12.30 minit malam. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam inilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ali Zuhaili, Cik Burger dari Kelab Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johar dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak buruh hantu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Sue Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PKA Amin dari geng Saka Bondo, apartment Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nur Zila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian. Saya tahu Seri Bunian tu kat mana. Ramai saudara mara juga dekat Seri Bunian. Saya silap saudara ni, apa, Nur Zila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad, Trono Hamdan, Arifin, Nur Diana Nordin atau Diana dari Miri Sarawak. Nur Isa, kita ada Darid, Alfred, Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamak Aloha, Razak Balangi. Siapa lagi? Syaputra, Mesin Johor, Hajah Halijah Hamzah, Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau. Kita ada Muhammad Muhaimin, Itar Rozaya, Sumandak Sabah juga melaporkan diri. Syazwan Arif Lin, Roslinda, Intan Hamid, Tantari Masmera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk kata Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsuir Liar. Terus kekal setia, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

kami berterus dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul. Cuma tak tahu tu bila dia akan muncul kan. Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya ke semua 428 aktivis kemanusiaan global Sumud Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumud Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu kan, tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia. Juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Bella RGBH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad Putri, Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, dekat Nayana, ADZ, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sporty, Rifik, kita ada Dak Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Muhammad Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak, Love Pinky. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga. Diva Bibi. Miza 82. Akad tol bentong. Mantap. Jangan tidur ya. Yang jaga tol. Stay Vincent, ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor, ada Is Mua hadir, Tion Yon Taiping, anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga . Aimi Ash, Matt Lina, laju, ramai yang hadir. Beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, Search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957 negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri merdeka dari sebuah kegagalan, merdeka dari mencari kebahagiaan, merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je, macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Itu nikmat dia ya, yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi? Mana dia geng Kian Buruh Hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Ada dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Paribunta Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Tasir di Mekah, merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi, pemburu silo tanker. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Jowi, Melati, ada Kai dari Gelang. Ada Erol, Abang Mat Ampun, Mr. ZH, Cik Gaya, Idawati, Jajar 83, Syam, Azmi 80, Yusran Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Asyame Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Haid, Azura Bakri yang melamburkan diri. Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada H. Dah Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai RKP Patron KVDT. Nur Cahaya, Ayi Kulifornia, mantap Kulifornia. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda. Cik, siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing, nanti buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, ya, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau, jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik, oh, segono dapat pulang di hari raya kan. Nurgul Malasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara Nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Schimbă Zirafira dari jempol boy dua hari lagi kerja lepas tu cuti staff pro 2 mantap Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332 saya nampak ramai yang tengah tapping light tu, tapi ada lagi yang tak tapping light tau sampai hati ya. Amokio Singapore DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan. Itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing ke? Cinta tupai ke kan? Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu, kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata. Dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu, saya memulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allahyarhamah Niki Ardilah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Kilas Falta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Bola UKS dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat melalui tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis, susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis flotilla kemanusiaan yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, Iti 90 selamat pagi Iti. Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatimah juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Berhantu di Live TikTok pada waktu ini. Tapping layarnya, kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng yang berhantu? Ramai lagi yang tak melaburkan diri bersama dengan saya, terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Ada yang katanya bang ni nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jiwa. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Rasa tak rasa, sudah pun 2-30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu, kan? Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita

platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu berani lah untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Sebagai peniaga-peniaga lah, kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina peniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, sudah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova, kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan Pan Pan, Razlin Raz, Yong Iza, Mak Sunnah, Kasut Buru, Aizan Zek, Azmarini, Abe, JX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Lainatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita dari Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umera, Cik Noma, Adi Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okey. El Shadow katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. Tepi-tepi like-nya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini GBH luncur terus. Ingat kan zaman cinta monyet dulu kan, dengarkan lagu-lagu siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me, bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur melalui lagu ini pula. Lantaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mom. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

permintaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. Iwaknya dengan setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Di awal pagi ini, perut lapar katanya, makanlah makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang. Itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain pada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Perlis, program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000. Dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, Mi Tepin juga hadir, Wangi, Malah Acid, Kudin, Pin Pin Pin, oh lama, Pon Pon Pon lah. Baru betul. Ada Minah, Nur Janji 9, Norma Dayana, Wani, Adil Lacoste, KI dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Mantap geng-geng Pro 2. Mana lagi geng-geng Pro 2? Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Berurusin lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Suara serak-serak basah. Agak
sedikit agak nyaring, tapi serat-serat basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku, Kau Miliki.

ke seringan tergamak kau? Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Yes, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang? Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Hari ini hari Jumaat 22 Mei, sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya boleh dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 2022, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna Lebuh Raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul Siti, Khadijah Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Lina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin, Purnama Merindu, ada Merpati Putih, Jamanan 27, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasih lah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi light ya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Don Alim Zaid Alif.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram National FM underscore Malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Ilham JJ dengan lagunya Cukuplah Sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Borohantu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97.95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga...

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

dengan nama laku tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Sabah FM.
1: Bos, air 01.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.

0: الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka."

0: kitab.
1: Mereka itulah yang akan dapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

berfirman, "Wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya, aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.

0: Tetapi hati mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mari kita banyak memuji kebesaran Allah. Jangan lupa dalam hati kita banyak membesarkan Allah. Kemudian di zahir kita, apa yang kita pandang, sebaiknya yang kita pandang itu membawa kita juga untuk ingat kepada Allah. Karena di sekeliling kita ini juga min ayatillah. Ini juga adalah tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Yang baik berlaku dalam hidup kita, itu tanda kebesaran Allah. Yang buruk berlaku dalam kehidupan kita, itu juga tanda kebesaran-kebesaran Allah. Makanya sejauh mana kita melihat afalullah, kita melihat perbuatan Allah, kita melihat kekuasaan dan keagungan Allah, maka perkara itulah yang membuatkan kita menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal kita insyaAllah. Mari kita sambung bicara kita lagi tentang hikmah ibadah haji. Ini ada satu ibadah yang ditetapkan sebagai wajib haji. Nah, wajib haji ini sahabat yang dimuliakan Allah, kalau ditinggalkan perbuatan ini, ya dia tetap sah, tetapi wajib kita membayar dam, dan itu adalah melontar jamrah. Hari kali ini saya mau ajak para pendengar untuk kita mengenanglah, ya kalau yang sudah pernah pergi haji, saya mengajak abang haji, ya bapak haji, semua ibu-ibu haja untuk kita mengimbau ketika kita melontar jamrah itu. Ya, 10 Zulhijjah kita melontar jamratul aqabah. Ya, kubra saja kita buang. Ingat, kalau yang buat tamatuk lah kita limpas tu, yang sughra, yang wusta kita limpas terus pergi kubra. Kita lontar 7 batu di sana. Kemudian kita tahallul awal kan, ini kalau tamatuk lah contohnya. Lalu sahabat yang dimuliakan Allah, hari 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik, kita juga masih melontar. Kita lontar tiga-tiga tu di Ula, Wusta dan Kubra. Baik, apa yang saya mau bangkitkan ataupun mau ajak sahabat pendengar untuk merenung ketika kita melontar jamrah. Sebetulnya apa hikmah yang dapat diambil dari pelajaran melontar jamrah? Kita akan tahu peristiwa ini ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu sedang membawa Nabi Yuna Ismail alaihi salam untuk pergi ke Jabal Kurban untuk dikorbankan itu, ya kan, itu iblis datang di situ, dia menggoda kan Nabi Ibrahim. Sampai hatimu Ibrahim, dia bilang kamu sembelih anakmu, macam-macam lah, tahulah iblis nih, campin dia kalau memujuk-mujuk nih, ini kerja iblis nih. Jadi hati-hati kita, jangan tiru kerja iblis nih. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, lalu bila kita mau melontar jamrah, itu kan kita diajar. Setelah kita niat untuk melontar itu, kemudian apa? Sebelum kita mulakan lontaran itu, kita bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha, Maha Besar. Kita pun lempar. Bayangkan sahabat yang mulia, ungkapan kalimah yang kita sebut tadi itu, ya Allah, kalau kita resap dalam-dalam, ya, dalam kalbu kita, dalam hati kita, terasa kita. Lalu bila kita lempar, itu ibrahnya kita melempar iblis, mengambil ibrah yang tibar Nabi Ibrahim alaihi salam. Soalnya sekarang masih ada kata iblis di situ. Ya kalaupun ada, memang pangkali tidak tahulah campin ke dan mengelak atau tidak mengelak, itu kita tidak tahu. Tapi apa yang saya mau bawa para pendengar untuk melihat bahwa yang mau dilempar di sana itu apa dia? Bukan sekadar batu. Ternyata kalau kita hanya melempar batu, kita buang, mengumban saja kita batu di situ, kadang-kadang pulang kita, sifat-sifat syaitaniah itu tidak hilang. Lalu kata guru kita apa? Yang mau dilontar, yang mau dilempar keluar itu bukan sekadar batu, tapi sejumlah sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Semua sifat-sifat yang mazmumah, yang tak bagus, yang keji, yang ada nilai-nilai syaitaniah itu, itu ambil semuanya, kumpul, kemudian buang dia. Barulah pulang tak ada sifat syaitaniah. Sebab kalau kita hanya melempar batu sekadar menyelesaikan wajib haji saja, sahabat yang dimuliakan Allah, sayang ibadah kita. Makanya kita tingkatkan kefahaman kita secara batiniahnya. Apa dia? Bila kita melempar jamrah itu, ya kita niatkan juga buang segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Biarlah tinggal. Ama syaitan, kau ambillah balik ini kau punya perangai ini. Kita buang semuanya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia dengan memahami seperti itu, ya akhirnya kita buang segala sifat-sifat yang mazmumah dalam diri kita. Barulah kita pulang, hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci. Kita doa sama Allah Ta'ala sahabat yang mulia. Sebab menjaga hati itu bukan senang. Sangat yang paling susah untuk dijaga adalah hati kita ini. Makanya kita serahkan diri kita kepada Allah. Mohon Allah Ta'ala sentiasa jaga hati kita dan kita dianugerahkan haji yang mabrur. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Rentak 46 Sabah.

0: Jangan dia blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Tahu FM, pilihan anda.
1: Yo, Rentak Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda, 6-7 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello semua. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Dan salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Ini okey-okey sudah.
1: Saya sihat pagi ni. Jangan kau risau.
2: Mudah-mudahan kita berdua dan kita semualah diberikan kesihatan yang baik ya.
1: Amin.
2: Untuk kita meneruskan lagi sebelum bercuti ya Wan.
1: Siapalah cuti tu?
2: Siapalah cuti tu? Asal bercuti lah Wan esok. Perjalanan esok.
1: Asal usah kan?
2: Wan awal sehari. Kalau tidak kita sama-sama tu.
1: Satu ni kan?
2: Satu arah. Satu arah. Kan? Satu tim
1: kiblat yang sama
2: okeylah. Mungkin ada rakan-rakan kita yang mungkin baru bangkit pagi ini selamat memulakan hari anda. Ada yang dalam perjalanan, pandu berhati-hati, subuh lagi.
1: Betul.
2: Macam subuh ni kan di awal terang pula Wan.
1: Betul. Kali sebab masuk waktu solat fardu subuh pun awal. Jadi awal lah dia punya matahari akan naik kan.
2: Betul.
1: Jadi awal kita, pagi-pagi.
2: Saya balik-balik tengok jam betul kan ni kan? Cerahnya takut nanti jam yang salah kan.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya betul kan.
1: Dia cerah-cerahnya tu dia awal sedikit.
2: Kena-kena lagi biasa. Kawan menunggu tadi kan. Risau.
1: Member.
2: Ada member kan. Risau ya, kita.
1: Terpacak. Dia perubah. Tapi tak lah okey je pun. Okey. Dan selamat kembali bersama dengan kami di Rentak Pagi Azhar dan juga Wan Jek. Edisi Jumaat 22 Mei 2026 bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah.
2: Ya.
1: Seperti biasa kami akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu pilihan.
2: Untuk anda semua dan juga pengisian lah ya. Dan seperti biasa jam yang pertama ini Wan Jek kita akan kongsikan tinjauan cuaca dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi nanti.
1: Dan insyaAllah kita akan terus kongsikan kepada anda info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4.
2: Ya, dan pastinya kita akan terus ceriakan hari anda, bagi anda. Dan juga kita selang-selikan dengan hiburan lagu-lagu raya.
1: Raya kan.
2: Macam mana persis

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau pagi ini hujan di beberapa tempat. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat. Dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
4: Seterusnya, tinjauan cuaca untuk empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam pula tiada hujan. Untuk daerah Kuna pagi

0: Ini juga ditinjau hujan di beberapa tempat dan keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu petang dan sebelah malam pula tiada hujan. Pagi daerah Semporna juga ditinjau hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi, begitu juga dengan sebelah petang hujan di beberapa tempat. Namun demikian pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Dan untuk daerah Lahad Datu pula pagi ini juga ditinjau hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau hujan, sebelah petang hujan dan sebelah malam pula tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
1: Dan kita lihat keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, tiada hujan ditinjau sepanjang hari ini pagi petang sehinggalah ke malam. Angin bertiup dari arah timur selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Lahad Datu tiada hujan juga ditinjau sepanjang hari ini. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
0: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Layari
2: www.mit.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Yeah.
2: Tak pagi
1: 6.42 minit pagi waktu ini. Hai-hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja layan Tau FM, teman-teman, bersama Wan Jay dan juga Azadi Rentak Pagi.
2: Apa pun kita ingin menyapa rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tau FM pagi-pagi ini menyapa kita.
1: Iya, terima kasih.
2: Kita ada Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum. Hai-hai Wan Jay dan Azza. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur, Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam Jumaat pengurus segala hari untuk semua di mana pun berada.
1: Yeah.
2: Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM Mantabah, bertemankan DJ Wan Jay dan DJ Azhar dengan hiburan yang best-best dan sentiasa menghiburkan hati kami semua. Terima kasih. Selamat berkonti.
1: Terima kasih Nisha. Lagi kita ada Rojalia di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Wan Jay dan juga Azhar. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Amin amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih untuk anda yang menyapa kami seawal pagi ini. Dan kita akan kongsikan di info waktu solat selepas ini.
1: Iya, kita dengarkan lagi sebuah lagu raya Lebaran Terindah
2: Bersih Asal.
1: Iya, terus dengarkan
2: untuk pagi.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: جوال أف أم ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi zon 3 lah datu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.28 minit petang, fardu maghrib 6.15 minit petang, fardu isyak 7.29 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Marotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.32 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang, fardu isyak 7.31 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Ya, Tau FM, pilihan anda 6.55 minit pagi waktu ini menghampiri 7 pagi, Wan.
1: Aha.
0: Seperti biasa, kita akan ikuti utama 7 pagi dan terus bersama lagi kita untuk jam yang kedua. Dan tajuk untuk respon kita pagi ini, kita kongsikan mengenai kepercayaan.
1: Apa erti kepercayaan? Macam podcast
0: pun. Gitu ya.
1: Apa erti kepercayaan untuk
0: Azah? Kepercayaan bila mungkin kau ada masalah tempat kau meluahkan pada seseorang tu dan orang tu kau percaya dan mungkin dia boleh menyimpan.
1: Betul.
0: Dia boleh menyelesaikan kan.
1: Tapi ada orang kan Zah, dia cakap, oi, tiba-tiba serius kan.
0: Gitu.
1: Tapi ada orang kan Zah, dia macam yang dia buat kenyataan, dia kata
0: aku nak percaya semua orang.
1: Aku gitu? Orang terakhir yang aku percaya adalah diriku sendiri.
0: Gitu kan.
1: Dia sendiri mungkin ada masalah trust issue.
0: Betul. Selain ibu bapaku, diriku aku tak percaya orang lain. Gitu.
1: Betul. Tapi ada orang juga dia buat kenyataan, dia bilang aku lebih percaya diriku sendiri daripada percaya orang lain.
0: Betul. Sebab mungkin itulah dia mungkin pernah mengalami
1: ditikam dari belakang. Ya,
0: kepercayaan yang diberikan belakang. Akhirnya dihancurkan.
1: Dihianati
0: kan.
1: Yang jadi, memilih aku.
0: Ya, jangan hianati aku.
1: Okay. Jadi topik kita hari ini, siapa orang terakhir yang kamu percayai 100% selain ibu bapa? Kongsi.
0: Untuk dalam kita, tidak mau sudah aku percaya dengan dia. Itu tajuk ni, kita.
1: Kebetulan lagi buat jingle Kak Is tadi. Tawa wepe boy, kenapa dah?
0: Hai Kak Is, tergigit.
1: Tergigit tidak Kak Is.
0: Okey, itu tajuk kita pagi ni. Jadi kamu kongsikan di Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita. Dan selepas 9 pagi nanti kita akan
1: buka tarian.
0: Ya, 0897782243.
1: Bersama dengan Mr. Life.
0: Ya, ini dia. Senang saja. Kita goyang lagi.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.
1: Awal FM, pilihan anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Ya, Rentak Pagi di Tawa FM, pilihan anda. 7.23 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Hello, hello semua. Selamat bersarapan untuk anda yang tengah bersarapan. Makan kuih ketayap.
0: Makan bubur.
1: Apa dia soal? Kuih golenggang.
0: Golenggang
1: kan?
0: Kawan kita cakap golenggang.
1: Golenggang. Itu masih bajaunya.
0: Bajau.
1: Okay, golenggang.
0: Kuih terima kasih golenggang kepada penaja kita.
1: Apapun.
0: Wajib.
1: Apapun sarapan anda, jangan lupa nikmati dengan rasa syukur. Okay, dan terus bersama dengan kami di Rentak Pagi. Untuk jam yang kedua ini kita ada apa yang tular sekitar 7.30 minit pagi nanti. Kemudian kita ada berita dari Tawau FM.
0: Ya, itu antara pengisian kita lagi lah. Jam yang kedua ini terus kita mengajak untuk anda respon kepada kita. Tajuk kita mengenai kepercayaan, ya. Mempunyai seseorang untuk dipercayai sebulat hati adalah satu rezeki yang sangat mahal. Kalau anda orang tu, hargai mereka. Jangan sesekali kita calarkan hati mereka, kepercayaan mereka kepada kita, kan?
1: Betul.
0: Dan siapa orang terakhir yang paling kamu percaya selain daripada ibu bapa? Mesti orang banyak kong sini, ibu bapa.
1: Ibu bapa,
0: tapi
1: kan?
0: Selain ibu bapa, siapa lagi
1: yang kamu percaya, kan? Mesti betul. Ada satu orang tu.
0: Kalau Wan Jie, adik-beradik. Dalam adik-beradik.
1: Adik-beradik. Itulah macam-macam yang
0: saya pendam. Ku pendam sebuah duka.
1: Bercinta
0: Sudah.
1: Okay.
0: Okay. Ada respon kepada kami. Kami nantikan respon-respon anda, ya. Dan apa itulah, kita akan kongsikan seketika nanti. Ini dia sebuah lagi lagu raya untuk anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Rentak pagi, Isnin hingga Jumaat.
6: Anda sedang layan Hot FM, pilihan anda.
7: Bersama DJ yang bertugas dalam
8: zone pilihan apa yang tular.
7: Diaktifkan.
9: Ya, apa yang tular kita mau kongsikan untuk pagi ini. Ini kejutan lah juga.
10: Kejutan
9: ya,
10: untuk kita. Okay, dan ini kejutan daripada orang luar yang datang ke negara kita.
9: Betul.
10: Dan sebagaimana kita tahu, Malaysia ni, negara kita ni memang antara destinasi pelancongan. Pilihan ramai pelancong luar negara ya. Sebab makanan yang pelbagai, kos hidup lebih murah, budaya unik, layanan tempatan yang mesra.
9: Betul.
10: Kan?
9: Betul. Dan Kuala Lumpur ya, Wan. Ini ibu negara kita lah kan. Khususnya sering menjadi tumpuan pelancong kerana gabungan suasana moden dan juga tradisional dalam satu bandar daripada bangunan ikonik, pusat membeli belah, kafe-kafe hipster hinggalah syurga makanan jalanan yang sentiasa meriah di Kuala Lumpur.
10: Ya, betul, meriah sangat kan. Dan di sebalik semua tarikan itu, seorang pelancong wanita dari Eropah mencuri perhatian ramai selepas berkongsikan satu perkara yang menurutnya mengejutkan ketika berada di ibu negara. Dan menerusi video yang dibuat di TikTok ya, wanita dikenali sebagai Vera berkata dia sangat menyukai Malaysia dan menganggap rakyat Malaysia antara rakyat yang paling baik pernah ditemuinya sepanjang hampir 2 tahun mengembara di Asia.
9: Oh, namun begitu Wan, pengalaman berjalan kaki di Kuala Lumpur membuatkannya tertanya-tanya mengapa ia terasa begitu sukar mencabar. Tadi kawan kita berkongsi juga kan, dia ke Vietnam berjalan kaki untuk menikmati.
10: Betul.
9: Jadi itulah cara sebenarnya.
10: Cara-cara untuk melancong sebenarnya kan,
9: keadaan walaupun sakit.
10: Betul.
9: Tapi itulah.
10: Ni, kata perempuan ni, I love KL so much. Why, what does it feel like walking in KL like survival game?
9: Itulah kan. Dan menurutnya walaupun terdapat laluan melintas berjalan kaki, kebanyakan kenderaan jarang berhenti dan memandu dengan laju.
10: Betul.
9: Malah ada kawasan yang menurutnya langsung tidak mempunyai laluan berjalan kaki yang selesa untuk pejalan kaki.
10: Yes.
9: Jadi sebagai individu dari Eropah yang sudah terbiasa berjalan kaki ke mana-mana walaupun hanya 10 minit dari rumah, dia mengakui pengalaman itu agak mengejutkan.
10: Siap dia cakap lagi. I feel like when I'm trying to walk here, I'm playing Squid Game.
9: Itulah perasaannya, feelingnya tu kan.
10: Itu kan gambaran pengalaman. Betul. Berjalan kaki di Kuala Lumpur. Mencabar, perlu berhati-hati.
9: Betul. Dan ruangan komen video tersebut juga turut dipenuhi reaksi rakyat Malaysia yang rata-ratanya bersetuju bahawa Kuala Lumpur sememangnya masih belum benar-benar mesra berjalan kaki. Betul Wan, kalau kita di sana tu, kalau kita lambat, kalau kita mandulah kan, kita akan dihon.
10: Sebab dia sana
9: semua yang mau cepat, semua mau cepat. Jadi itu satu kejutan jugalah untuk kita kan. Biasa kita di sini santai-santai, tapi bila di sana janganlah.
10: Janganlah kau harap mau memandu macam di Tawau. Tapi di Tawau pun ada juga yang memandu macam di KL.
9: Ya betul kan. Jadi pandu dengan berhati-hati ya. Dan ada juga yang secara terbuka Wan mengakui sistem jalan raya di sini lebih memihak kepada pengguna kereta berbanding berjalan kaki. itu maksud jadi Kuala Lumpur lah.
10: Ya, ada komen, ada komen daripada netizen, frankly speaking our road is not pedestrian friendly, sorry about that.
9: Ah, dan juga selain itu faktor cuaca jugalah ya, dan juga kelembapan sepanjang tahun juga dikatakan antara sebab budaya berjalan kaki kurang popular dalam kalangan rakyat. Betul lah kan, dalam kita ni panas macam sekarang ni, panas, betul, hujan, jadi dan memang tidak bersesuaian kaki, tapi itulah, kalau berjalan kaki pun gunakan inilah juga kan,
10: yang dapat berlindung kan.
9: Ya, tapi itulah mungkin sebab jalan raya kita ni tidak mesra kepada pejalan kaki. Kan.
10: Okeylah, itu dikongsikan kepada anda menerusi apa yang tular untuk hari ini.
11: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

pagi, Isnin hingga Jumaat.

22 Mei 2026, fokus berita pagi ini, warga KPKT diseru tuntut tingkatkan kemahiran dan penguasaan teknologi AI. Isu CCC bagi projek perumahan Taman Merotai Point dijangka siap dalam tempoh sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM.

Isu sijil perakuan siap dan pematuhan CCC bagi projek perumahan Taman Merotai Point dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan. Ahli Parlimen Andi Muhammad Suriadi Bandi berkata, pihak Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB kini meneliti perkembangan terkini projek itu dan memastikan sebarang isu yang ditimbulkan diselesaikan dengan segera. Projek Taman Perotai Point amat penting kepada golongan berpendapatan rendah kerana ia menawarkan kediaman pada harga yang lebih rendah sekaligus membolehkan kediaman mampu milik. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan bantuan kepada ketua isi rumah di Kampung Tanjung Batu. Tambah beliau, LPPB turut melaksanakan skim perumahan seumpama itu di beberapa kawasan lain di seluruh Sabah dan berharap lebih banyak projek dapat diperluaskan demi manfaat rakyat. Mengulas aduan pemohon sebelum ini, beliau menjelaskan pihaknya sememangnya menerima tuntutan secara permohonan daripada bakal pemilik supaya proses penyerahan rumah dipercepatkan. Bagaimanapun katanya, beberapa kekangan terutama melibatkan aspek pembinaan dan proses teknikal menyebabkan penyerahan rumah mengambil sedikit masa sebelum semua syarat dapat dipenuhi sepenuhnya. Permohonan perumahan kos rendah itu masih lagi dibuka dengan melayari laman sesawang lppb.sabah.gov.my. Dalam perkembangan lain, prihatin nasib mangsa kebakaran, Dato' Andi Muhammad Suriadi Bandi menyantuni kedua ketua isi rumah yang kehilangan kediaman dalam kejadian kebakaran pada 13 Mei lalu sekaligus menyampaikan bantuan bagi meringankan beban keluarga terjejas. Dalam lawatan itu, rombongan turut meninjau keadaan rumah yang musnah terbakar serta mendapatkan maklumat berhubung keperluan segera mangsa bagi memastikan bantuan dapat disalurkan secara berterusan. Menurut beliau, setakat ini pelbagai bentuk bantuan awal telah diberikan hasil kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat serta beberapa agensi dan pertubuhan berkaitan bagi membantu keluarga terlibat meneruskan kehidupan selepas ditimpa musibah. Katanya lagi, pihak ADUN juga akan menyalurkan bantuan menerusi inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ kepada mangsa yang terlibat sebagai usaha tambahan untuk membantu mereka bangkit semula. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang tampil menghulurkan bantuan dan sokongan kepada mangsa kebakaran sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan serta keprihatinan masyarakat terhadap golongan yang ditimpa bencana.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini seperti biasa bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station Pilihan Anda. Apa kabar semua pendengar? Semoga anda semua sehat walafiat dan semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini, insyaAllah. Pendengar sekalian, setiap daripada kita telah dikurniakan nikmat mulut, bahkan ditambah pula dengan nikmat boleh bercakap. Tapi waspadalah bila berbicara, bicara kita ni ada batasnya. Tersalah bicara maka buruklah padahnya. Bak kata pepatah, kerana mulut badan binasa. Beringatlah nikmat mulut yang telah dikurniakan kepada kita ini terletaknya di hadapan, bukan di belakang. Itu kenapa? Supaya kita menjadi seorang manusia yang sentiasa bercakap di depan, bukan cakap belakang. Macam bagus nih tahu dijadikan status WhatsApp. Bila kita mendengar ada orang yang bercakap tentang kita di belakang, sabar, itu tandanya kita sudah berada di depan. Nah, dua sudah status WhatsApp kamu. Dan kalau kita didatangi orang yang berbicara buruk tentang orang lain, maka hindarilah dia sebentar. Kenapa? Karena mungkin hari ini dia bercerita tentang orang lain di hadapan kita, tidak mustahil di hari mendatang dia bercerita pula tentang kita di hadapan orang lain. Hati-hati ya pendengar sekalian, untuk mengelakkan kita tersalah bicara, ada beberapa tips bercakap yang saya akan kongsikan secara ringkas kepada anda pagi ini. Pertama, berhati-hati dalam berbicara. Seeloknya berpikir dulu sebelum melontarkan kata-kata. Kedua, kurangkan bicara yang sia-sia. Sebaiknya diam itu lebih baik daripada bicara perkara yang sia-sia. Ketiga, elakkan mencela. Jangan kau potong ketika ada orang yang sedang bercakap dengan kau. Takut nanti jadi berdebatlah pula. Kecoh jadinya. Keempat, jagalah nada suara ketika berbicara dengan orang lain. Perlahankan bicaramu dan lontarkan kata-kata yang sopan. Kan? Pendengar positif sekalian, manusia yang baik adalah mereka yang bicaranya semua baik-baik. Semoga pendengar semua adalah orang-orang yang tergolong dalam kebaikan dan sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidup. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, dah tak pagi Tawa FM pilihan anda.
3: Ada soundtrack lagi tadi ya.
2: Lagu, kalau saya rasa-rasa lagu tu yang saya ingat-ingat macam lagu Juliet.
3: Macam kan intronya tu.
2: Okey, 7.55 minit pagi, menghampiri 8 pagi untuk kita ikuti
3: berita dari Sabah FM. Dan selepas tu kita ada diari sana sini, yeah. Lagu-lagu Kuasa 2 dan juga Ingin Tahu di jam yang ketiga.
2: Dan terus respon, kita mengajak sekali lagi, terus respon kepada kami nantikan.
3: Kepercayaan, baru cakap tadi, yeah. Dalam berita dikasih tahu.
2: Itulah kan, dan kita juga akan bercakap mengenai kepercayaan dari masa ke masa untuk anda semua. Jadi kita dengarkan lagu ini, Menyendiri daripada Fia Julia.
3: Terus dengarkan Rentak Pagi.